0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, yes, itu dia tadi Dere dengan Jonah, teman berdua. Ini kalau kamu gak tahu Dere itu siapa, mungkin kamu mikirnya adalah Jonah itu adalah penyanyinya dan Dere adalah judul lagunya. Kebalik ya, teman berdua, kebalik. Jadi Jonah itu adalah judul lagunya dan Dere adalah penyanyinya. Ya, teman berdua, pastinya ya kita masih bahas-bahas tentang celana baru, alhamdulillah. Yes, kamu tipe yang mana nih teman berdua? Apakah kamu yang beli celana alasannya adalah belum punya warna yang kamu beli itu sebelumnya? Atau karena kamu pengen cuttingannya yang baru atau model yang baru? Atau celana kamu udah kelet alias udah gak muat semuanya? Upsie, harus upsize. Ya, 92 langsung di vote sekarang juga di story Instagram @rri_pro2 dan pasar. Dan jangan lupa juga ya buat kepoin website kita di www.rri.co.id. Jangan lupa juga buat download aplikasi RRI Digital karena di sana banyak banget kemudahan yang bisa kamu rasakan. Yang salah satunya adalah streaming RRI Pro 2 dan pasar dari manapun dan kapanpun. So what are you waiting for? Download our app sekarang juga 92 dan biasanya jangan lupa di follow, di like semuanya, di komen-komen postingan kita di Instagram, Facebook, X, Twitter. Bisa juga di TikTok kita di @RRI_Pro2 dan besar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: Teman terbaik.

Tia 92, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama aku, of course bareng sama Tia 92. Dan gimana nih, kamu udah ngevote belum di story kita 92 di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar? Ya, sekarang bentar lagi di waktunya Tia bacain pollingin kamu 92. But gimana nih, kamu kalau beli celana tuh kamu mikirin yang celananya ada kantongnya enggak sih 92? Kalau tadi kan kita mikirin isi kantong ya, alias duit 92. But this is the real meaning 92, alias literal meaningnya dari kantong itu sendiri. Apakah kamu lebih suka celana yang isi kantong atau enggak 92? Ya, 92 ini sering luput dari perhatian kamu ya. Kayak coba deh kamu perhatiin 92, jumlah kantongnya ada berapa, terus kedalaman kantongnya berapa senti, and posisi kantongnya pastinya. Karena sometimes dia ngelihat posisi kantongnya tuh posisi yang awkward, alias gak kepake gitu ya 92, coba fashion aja. Cuman kayak wasting the fabric juga gitu loh. Nah, coba kamu pikirin deh, apakah kantong di celana kamu, coba sekarang kamu kan pakai celana pasti ya, celana atau rok ya 92. Kalau yang celana atau roknya isi kantong, coba deh 92, diseluk dulu bahasa Balinya atau dimasukin tangan kamu, apakah sekiranya itu cukup untuk menyimpan HP, dompet, atau kunci 92? Jadi jangan sampai ya 92 kamu punya celana banyak dan punya banyak kantong di celana kamu, tapi ternyata semuanya cuma bisa nampung uang koin doang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI.

Yes, itu dia tadi Peggy Go Teman Pro 2 I Can't Believe. Ingat banget ya, sekitar setahun yang lalu Teman Pro 2 lagunya ini rame banget. Sampai kalau di jalan dengerin itu tuh rasanya pengen ngebut. Enggak dong, enggak. Jangan ditiru Teman Pro 2. Tapi beneran ya, lagunya Peggy Go tuh semangat banget Teman Pro 2. Jadi cocok banget buat menemani kamu di pagi hari Teman Pro 2. Dan ini Teman Pro 2, untuk kamu yang pengen beli celana nih Teman Pro 2. Salah satu tips nih dari Tia pastinya Teman Pro 2, pilih yang gampang dirawat Teman Pro 2. Jangan sampai yang masuk mesin cuci salah, dikucek pakai tangan salah, dicuci pakai air aja luntur. Nah, itu pastiin Teman Pro 2. Apakah celana kamu perlu dicuci khusus? Misalnya pakai hati, pakai doa setiap detiknya Teman Pro 2? Atau yang mudah kusut, yang gampang luntur? Nah, itu kamu juga perlu pertimbangkan Teman Pro 2, apalagi kalau celana kamu bakalan sering digunakan. Yang terkhusus juga celana sekolah Teman Pro 2. Itu rawan banget sama yang namanya ngencah atau ngamin ya, kalau bahasa daerahnya Tia Teman Pro 2. Jadi luntur warnanya. So, jangan kamu coba-coba kalau habis beli celana baru terus celananya kamu cuci langsung campur sama pakaian yang lain, apalagi baju yang warna putih Teman Pro 2. That's big no, no way pokoknya Teman Pro 2. Jadi perhatikan lagi kalau kamu mau cuci-cuci, biar gak sekali cuci terus kamu buang pakaiannya gara-gara kamu salah nyuci Teman Pro 2. So mulai sekarang coba ada dipilah dan dipilih dulu pakaiannya, yang mana yang bisa dicampur, yang mana yang bisa enggak, kayak nasi campur Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu beli, coba ada dicek dulu ya bahan-bahannya, celananya apa, apakah itu linen, jeans, bahannya baby terry, apa misalnya scuba yang sekarang yang rame banget Teman Pro 2, disesuaikan lagi, dan apakah itu menyerap keringat juga Teman Pro 2, biar kaki kamu tetap ya misalnya keringetan nih, biar nggak rasanya gerah, nggak jelas gitu Teman Pro 2. Jadi pilih-pilihlah ya kain yang akan kamu beli, yang pastinya salah satunya biar

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, jadi dia tadi Boleh Juga yang sudah terputar teman Pro2, spesial buat kamu. Dan boleh aja sih ya teman Pro2 kamu food di story Instagram. Tapi sekarang waktunya Tia buat bacain hasil pollingan kamu di Instagram, because he's already 8.49 teman Pro2. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Oke teman Pro2, so di pagi hari ini ya hasil pollingan menyatakan bahwa jeng jeng jeng jeng. Tambahin gini teman Pro2, back sound manual. Oke, dan ternyata pemenangnya teman Pro2 adalah belum punya warna yang dipilih. Oke, jadi ini adalah tipe orang yang pengen mengoleksi banyak warna teman Pro2. Thanks buat teman Pro2 yang ternyata lebih setuju kalau beli celana itu alasannya adalah karena belum punya warna yang dituju itu teman Pro2. Oke, jadi pastiin juga ya buat teman Pro2 yang mau beli celana, apalagi bulan depan yang udah gajian nih kayaknya udah cus ya untuk mencari celana baru teman Pro2. Pasti ini ya teman Pro2 yang kamu beli itu adalah yang bisa dipakai gak sekali dua kali aja tapi berkali-kali teman Pro2, dan gak sebulan langsung robek pastinya. Dan of course teman Pro2, kalau kamu mau beli celana apalagi dengan warna yang belum punya, pasti ini tuh kamu bisa mix and match biar celana kamu bisa digunakan di beberapa kali teman Pro2. Jadi semoga ya yang kamu beli itu terpakai dengan baik teman Pro2, dan pastinya bikin kamu semakin stylish tapi tetap comfy alias nyaman teman Pro2. So sekian dulu untuk topik kita di pagi hari ini. Kita bungkus dulu topiknya karena bentar lagi bakalan ada dialog dari jam 9 sampai jam 10. Kok emang boleh sekisi-kisi itu? Well teman Pro2, pastiin kamu stay tune di sini aja karena pastinya Tia masih nemenin kamu sampai jam 10 pagi nantinya. Pastinya di 95.3 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gokil.
1: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
0: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
1: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
0: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
1: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
0: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
1: Maksudnya?
0: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
1: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Alright teman berdua, seperti yang Tia bilang tadi ya, nanti di lagi sebentar ya teman berdua, ini masih disiapkan juga dan narasumber kita juga sudah ready di sini nanti untuk membahas tentang topik dari informasi viral teman berdua. Tapi setelah berikut ini ya, setelah lagu yang berikut ini, jadi pastiin kamu jangan kemana-mana dan yang mau nanya juga boleh banget langsung meluncur di WhatsApp kita ya teman berdua di 089 6220 9 53.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, selamat datang di Morning Vibes dan spesial ya pagi hari ini teman Pro 2, Tia is back. Hasil akhirnya ya teman Pro 2 nemenin kamu lagi di dialog Morning Vibes kali ini teman Pro 2, dan kita sudah kedatangan narasumber spesial nih teman Pro 2. Jadi selama sejam ke depan kita bakalan ngobrol bareng sama dua narasumber teman Pro 2, perwakilan dari BPBD dan Diskominfo Provinsi Bali teman Pro 2. So, langsung aja kita kenalan teman Pro 2 sama narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Ibu Tia.
0: Oke, ini pas banget ya pagi-pagi ini kita bareng bakalan ngobrol bareng sama perwakilan dari BPBD dan Diskominfo teman Pro 2 yang bakalan bahas-bahas tentang informasi viral. Nah, ini viral enggak semata-mata semuanya benar teman Pro 2. Jadi kita bakalan membahas mengupas lebih jauh lagi dengan dua narasumber kita. Selamat pagi Ibu perwakilan dari Diskominfo dengan Ibu Sukma, benar Ibu?
2: Benar, selamat pagi Tia. Mm-hmm. Saya panggil Tia ya.
0: Boleh.
2: Tidak pakai Mbak dan Ibu karena masih bunda.
0: Oke. Oke, Kak Sukma. Biar makin awet muda lagi ya. Oke, Kak Sukma boleh kenalan dulu sama teman Pro 2 dan pagi hari ini kita mau bahas apa sih?
2: Selamat pagi para pendengar RRI khususnya teman-teman Pro 2 FM. Mm-hmm. Selamat pagi Pak Cipto.
1: Ya, selamat pagi
2: Dik Tia. Mm-hmm. Perkenalkan saya Sukma dari Diskominfo Provinsi Bali. Saat ini saya bertugas sebagai ketua tim pengelolaan opini publik dan juga sekaligus penata humas ahli media.
0: Oke, berarti Ibu adalah salah satu bagian dari Diskominfo dari Provinsi
2: Betul.
0: Bali. Oke, kita geser ke tadi sudah disapa juga oleh Ibu Sukma. Selamat pagi Pak Cipto. Dia jadi ikutan ya. Boleh perkenalan sama teman Pro 2 dulu Bapak?
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Perkenalkan saya Cipto Suseno. Uh-huh. Jabatan saya analis kebencanaan ahli muda. Saya bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali.
0: Okay.
1: Menarik sekali hari ini dalam keadaan cuaca yang cerah. Uh-huh. Walaupun kemarau sana kemari ya. Sepertinya juga ya pagi-pagi sempat mendung.
0: Uh-uh.
1: Ya terkait materi yang diberikan dari berupa bagaimana sih kita membedakan informasi kebencanaan yang mana yang bisa dipercaya maupun nanti ada yang hoax. Kayaknya emang hoaxnya sekarang lagi gencar-gencarnya ya. Jadi gimana kita mensiasati sebagai anak-anak muda untuk tidak terprovokasi gitu. Mungkin itu di awal yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, jadi sudah diperkenalkan juga topiknya oleh Pak Cipto ya teman Pro 2. Kalau hari ini kita bakalan bahas informasi viral dalam lingkup dari lingkungan kita ya Pak ya, secara kebencanaan. Nah, bahas-bahas dari informasi nih Pak, kenapa sih kita ngambilnya informasi yang viral gitu loh, dan kenapa semua informasi viral tuh malah lebih gampang buat diterima sama masyarakat Pak?
1: Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita ke materi, mungkin kita mesti harus tahu itu bencana ya.
0: Mm-mm, boleh, boleh.
1: Jadi bencana menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, yaitu ada suatu peristiwa atau kejadian yang mengancam mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia itu sendiri. Sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, adanya kerusakan, kemudian ada yang kerugian harta benda, dan termasuk juga dampak secara psikologis.
0: Okay.
1: Sehingga dari pengertian tersebut, kita mengenal jenis-jenis bencana. Jadi yang seperti bencana alam itu seperti gempa, tsunami, kemudian non-alam itu berupa wabah penyakit kayak kemarin COVID, kemudian ada kegagalan teknologi, terus ada juga yang dari faktor manusia seperti bencana sosial gitu. Ya terkait dengan informasi viral sekarang ini memang perkembangan informasi dan teknologi itu memang secara ini gencar. Jadi begitu bencana ya cepat sekali orang menyampaikan gitu. Tapi emang kita emang untuk kalau muda sekarang ya harus hati-hati, tidak mudah untuk mempercayai. Sehingga perlulah nanti langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang kita mesti harus hadapi Mbak.
0: Okay.
1: Jadi yang mana yang informasi viral yang bisa yang bisa dipertanggungjawabkan maupun kita bisa membedakan gimana yang ciri-cirinya yang informasi yang hoax gitu, yang sumber yang tidak jelas gitu, yang sifatnya provokasi.
0: Baik. Gitu. Jadi memang bias sekali ya, kalau ibaratnya kita kayak kalau dari sekatnya Pro2 ini kan kaca itu langsung nggak terlalu kelihatan mana yang benar ya, mana yang salah dari info terkini ya, Pak ya.
1: Ya kadang-kadang nggak dari WA grup kita, kadang-kadang juga nyampein ada berita gitu, seperti kayak kemarin yang banjir itu. Mm-mm. Setelah kita periksa yang banjir yang di apa, yang banjir bandang yang di Kembasari, ya ada lagi itu beberapa hari muncul ketinggian, setelah dicek oh ini ternyata yang kemarin gitu. Okay. Jadi kita sebelum menggeser lagi ya, dari yang apa, teman-teman BPBD, enggak benar gitu.
0: Oke. Okay. Jadi harus lebih gencar lagi mengklarifikasi juga ya sekarang ya, ya Pak ya.
1: Kadang-kadang memang seperti itulah, memang kecepatan ya informasi itu dari genggaman tangan ya, bisa bahkan dalam kamar pun bisa menyampaikan.
0: Iya. Ya, itu. Jadi tanpa bertemu pun informasi bisa tersebar, tapi ternyata nggak tahu nih yang disebar nih benar atau salah ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Cipto. Jadi memang untuk kebencanaan ini sudah dipastikan lagi informasinya bagaimana. Jadi kalau misalnya ragu bisa langsung nanya ke BPBD itu sendiri ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Cipto. Dari Ibu Sukma sendiri nih kan pastinya juga adalah salah satu yang membidangi info-info itu sendiri sesuai dengan bidangnya juga ya Bu ya. Oke. Dari kalau menurut Ibu sendiri, seberapa besar sih pesan informasi dan menentukan keselamatan masyarakat apalagi terjadi bencana nih dari versi Diskominfo-nya itu sendiri, Ibu?
2: Baik, teman-teman Pro2 FM, kalau bicara soal menyambung barusan, kenapa yang viral lebih gampang,
0: lebih
2: cepat diterima? Karena pada dasarnya kita ini netizen kan manusia, bukan robot. Jadi punya perasaan, punya emosi. Nah, kecenderungannya berita-berita yang viral, apa informasi-informasi yang viral itu dibuat memang secara khusus mengaduk-aduk emosi kita. Misalnya apakah itu sesuatu yang mengharu biru, misalnya, kemudian sesuatu yang lucu, kemudian sesuatu yang mengundang kecemasan kita sehingga orang merasa perlu beramai-ramai, ayo kita bagikan, siapa tahu bermanfaat buat saudara teman kita di kejauhan. Nah, itu yang membuat kemudian informasi viral termasuk bencana, karena kalau ngomongin soal bencana kan itu sesuatu yang memang juga membuat emosi kita naik turun. Ada perasaan cemas, perasaan takut, kemudian juga perasaan ingin memberitahukan kepada rekan-rekan atau saudara-saudara kita, keluarga kita, misalnya bahwa ini terjadi bencana, kemana kita harus mengungsi dan lain sebagainya. Jadinya cepat, mereka akan menyebarkan informasi itu secara cepat tanpa berpikir lagi dua kali. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, memang kalau pertanyaannya tadi yang viral itu seperti apa begitu?
0: Bagaimana sih sebenarnya kalau Ibu ngelihat kan sekarang sedikit-sedikit viral, apalagi kalau bahas bencana ini kan bikin panik seperti Ibu bilang tadi, mengarah sehingga, ke emosional ya Ibu ya.
2: Seberapa mempengaruhi
0: dari berita tentang
2: masyarakat
0: bencana,
2: pengguna internet khususnya ya. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Karena sekarang ini adalah era teknologi informasi, era digital. Jadi info dari APJI bahwa 80% dari total populasi kita adalah pengguna internet. Dari 80% pengguna internet tersebut, 70%-nya adalah pengguna media sosial. Sementara saat ini kan kita ketahui bersama media sosial itu sangat gampang diakses. Jadi informasi juga yang didapat sangat gampang. Satu berita viral saja itu akan diakses hanya dengan sekali klik waktu real time oleh banyak orang. Jadi bayangkan kalau misalnya itu suatu informasi yang terkait dengan bencana, kemudian itu viral, ya syukurnya kalau berita itu benar adik-adik mungkin bisa membantu. Tapi kalau kemudian beritanya tentang bencana itu salah, ini yang akan menimbulkan hal-hal yang lebih berdampak lebih panjang lagi ke belakangnya. Seperti sudah pernah dibilang sebelumnya, kalau satu informasi terkait kebencanaan yang benar bisa menyelamatkan satu nyawa, Tapi satu informasi kebencanaan yang salah itu bisa menimbulkan kepanikan-kepanikan, bahkan bisa berdampak lebih buruk lagi terhadap penanganan kebencanaan mungkin. Kemudian juga bisa membahayakan relawan dan korban itu sendiri. Bahkan mungkin bisa lebih menimbulkan kepanikan-kepanikan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, di kesempatan ini adik-adik Pro2 FM, kami menganjurkan kalau melihat berita yang viral, khususnya tentang kebencanaan, mari kita berpikir lagi. Berpikir lagi sebelum kita ingin mereshare. Pikirkan lagi apakah berita ini benar atau tidak, apakah informasi yang kita dapatkan benar atau tidak. Jadi saring sebelum sharing, atau orang bilang think before posting. Karena kalau sekali saja salah, itu efeknya akan sangat-sangat mengkhawatirkan, terutama urusannya dengan kebencanaan, Bapak. Pak Ciptung, okay. Itu yang bisa kita sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bu. Ternyata memang mempengaruhi emosi, kadang sedih, senang pun kita bisa lihat dari sekali baca itu udah mempengaruhi emosi, nggak pakai mikir dulu ya Bapak Ibu. Betul. Ya sekarang ya, apalagi masa-masa yang cuma istirahat bentar terus lihat konten ternyata itu hoax, malah makin runyam lagi ya urusannya ya. Oke, terima kasih Ibu. Pak Cipto tadi kan udah disampaikan ya, kalau ternyata nggak sedikit juga informasi tentang hoax ya, balik lagi tentang bencana yang ternyata bisa mempengaruhi banyak orang, apalagi keselamatan kita sebagai warga juga ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana sih dari Pak Cipto sendiri ngelihat informasi terkini nih, kenapa sih bisa menyebar secepat itu, dan apakah itu sebanding dengan keselamatan terkini tentang kebencanaan Bapak? Dari yang Bapak lihat kan banyak banget ya konten-konten tentang bencana, ada dari media sosial pastinya banyak banget, ada FB, ada IG, TikTok, apalagi sekarang yang marak banget ibu-ibu pakai juga ya. Nah, itu gimana Pak? Apakah sebanding lurus nih dari sepenglihatan Bapak terkini dari informasi yang dibagikan dengan keselamatan dari kita sebagai masyarakat juga Bapak?
1: Ya, ya betul Mak. Jadi dengan gencarnya medsos sekarang ini kan, kita dari BPBD itu kan menyarankan, menghimbau kepada masyarakat, terutama untuk anak-anak muda, bagaimana kita bisa menggali dari sumbernya itu. Jadi kita harus tahu ya mana dari sumber yang benar. Jadi kita bisa ikuti dari perkembangan lembaga resmi seperti pemerintah yang mengumumkan, kemudian adanya data yang valid, ada objektif terhadap waktu kapan kejadian, dan tidak sifatnya kalau informasi benar itu tidak terlalu berlebihan Mbak. Jadi kita harus bisa selaku anak muda harus tahu itu. Kemudian biasanya kalau informasi yang benar itu tidak memaksa untuk menyebarluaskan. Jadi tidak ada himbauan untuk ayo sharing lagi, ke teruskan ke teman-teman. Itu tidak seperti itu pengumuman. Kemudian biasanya kalau dari pemerintah itu juga setiap perkembangan kebencanaan itu pasti secara diumumkan secara berkala, dari penanganannya pas kejadian bencana sampai ke pasca bencananya, termasuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
0: Oke, jadi detail ya Pak
1: detail.
0: Ya semuanya.
1: Sedangkan kalau yang istilahnya yang viral lagi, yang berupa hoax atau yang informasi yang tidak benar itu berbeda, berbalik lah ya. Jadi dia itu biasanya yang hoax itu terinspirasi dari teori konspirasi Mbak. Misalnya keadaan ini lagi politik lagi panas nih,
0: diangkat-angkat lagi.
1: Jadi oh ini ada kejadian gunung api nih gitu, apa gempa gitu. Jadi dan sifatnya menghasut.
0: Kemudian
1: dia ada memanipulasi foto atau video-video yang sudah lama banget gitu, atau mungkin di luar negeri kejadiannya. Kadang seperti itu. Jadi tidak sesuai gitu. Kemudian judulnya juga lebih menghasut dan bombastis biasanya gitu, misalnya lebih serem,
0: lebih dilebih-lebihkan
1: ya, iya seperti itu. Ya nanti mungkin setelah ini mungkin saya ya memberikan teori 4C lah nanti, gimana kita selaku anak muda yang bisa tahu lebih selektif menerima informasi-informasi yang lagi viral yang ada di masyarakat terkait kebencanaan.
0: Baik, terima kasih Bapak. Tadi sudah di spill dikit ya teman Pro 2. Nanti akan ada 4C pastinya. C-nya itu apa? Nanti deh disampaikan ya teman Pro 2 setelah lagu yang berikut ini. Karena nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi, apalagi bahas-bahas tentang hoax ini teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu menjadi korban dari si hoax ini teman Pro 2. Jadi pastiin kamu lebih teredukasi dengan cara pastinya ikutin terus ya dialog kita selama sejam ke depan. Pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: And yes, 92, seperti yang lagunya Perunggu tadi ya, pikiran yang matang. Jadi kita juga harus memikirkan yang matang-matang ya. Tadi sudah disampaikan di segmen pertama, kalau ternyata hoax itu sangat dekat dengan kita semua, 92. Jadi please be wise ya dengan jari-jari kamu itu, 92. Nah, akhir-akhir ini kan kita ngelihat ya, 92, kalau konten-konten itu banyak banget yang diproduksi dengan yang namanya AI. Benar atau benul ini, Ibu, dari Ibu Sukma? Benar nggak, Bu, kalau konten terkini itu kurang lebih, ya kalau dari Tia sendiri lihatnya 80% AI deh, Bu?
1: Benar sekali.
0: Sebanyak iya, itu ya, Bu? Iya,
1: waduh. Kita juga di pemerintahan memanfaatkan teknologi artificial intelligence ini, karena memang kan dibilang pintar teknologi itu. Jadi kami memanfaatkannya untuk membantu dalam hal menganalisa tugas-tugas kami di pemerintahan. Dan itu memang sangat membantu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari saat ini, adik-adik ya. Jadi saya yakin adik-adik Pro 2 FM juga sebagian besar pasti menggunakan AI. Apalagi adik-adik pelajar dan mahasiswa. Sekarang kalau apa-apa, bikin tugas, bikin makalah, semuanya
0: dibantu
1: sama dengan AI. Tapi sekali lagi ya, AI itu adalah sebuah teknologi. Sifatnya hanya membantu. Tetap yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikendalikan oleh AI. Karena bagaimanapun AI itu juga teknologi. Teknologi yang bisa saja salah.
0: Oke. Jadi sama aja, meskipun kita minta bantuan AI, tapi jangan 100% dibantu. Itu digantikan nggak sih, Bu, ya?
1: Ada verifikasinya. Verifikasinya itu dari kita sendiri. Mungkin membantu dari pengolahan data, misalnya dari menganalisa suatu isu, misalnya mengumpulkan data, misalnya bisa kita pakai AI, tapi di akhir tetap kita yang harus memverifikasinya sekali lagi. Karena adik-adik kadang-kadang AI itu bisa salah juga. Misalnya contoh yang paling simpel, tentang waktu ini saya sempat AI, tolong berikan saya penjelasan tentang A. A ini adalah suatu akronim. Ternyata akronim yang baru dipelajari oleh AI itu berbeda dengan akronim yang saya maksud. Nah, jadi hal-hal seperti itu tetap kita yang harus memverifikasi, karena belum tentu dia benar apa yang disajikan kepada kita. Jadi adik-adik ya, jangan 100% tergantung kepada AI.
0: Oke, apalagi dari bidang kebencanaan juga ya, ya, Ibu,
1: betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Dan banyak banget info-info yang, apalagi di FB itu kayak banyak banget, Bu, kalau dia lihat. Di Instagram juga sekarang mulai merambah lagi, dan TikTok juga. Jadi mungkin alasan orang pakai AI ya, salah satunya adalah biar lebih gampang, seperti yang Ibu Sukma sampaikan tadi. Tapi kalau dari Ibu sendiri nih, dari Diskominfo, gimana sih, Ibu, menanggapi penggunaan AI yang disalahgunakan, apalagi dalam bidang kebencanaan, Ibu?
1: Jadi yang namanya teknologi AI ini adalah turunan kesekian dari teknologi, perkembangan teknologi digital ya. Dari sebelumnya ada komputer, kemudian ada telepon, kemudian berkembang menjadi telepon genggam, kemudian komputer, kemudian media sosial, dan kemudian sekarang ada robotik AI, dan nanti akan mungkin ada robotik dan lain sebagainya. Semuanya itu memiliki dua sisi, adik-adik ya. Jadi selalu ada sisi baik dan sisi buruknya. Jadi sekarang tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut, karena AI itu juga alat sebenarnya. Jadi boleh-boleh saja mungkin memanfaatkan AI untuk menginformasikan hal kebencanaan, atau mungkin dari sisi pencegahannya untuk memberikan informasi, memberikan informasi tentang mitigasi suatu bencana, memberikan informasi tentang gejala-gejala akan terjadinya suatu banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, mungkin yang bisa disajikan secara lebih real, sehingga masyarakat tertarik dan tergugah dan kemudian mengikuti, itu bagus. Tapi kemudian yang sangat kita khawatirkan adalah kalau kemudian AI ini mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi hati-hati adik-adik ya. Ada banyak sekali deepfake, yaitu sajian-sajian AI yang memang tidak benar, palsu. Tetap harus mengutamakan verifikasi bersumber kepada institusi-institusi yang terpercaya. Mm-hmm. Ada BMKG, ada BPBD, mm-hmm. kemudian ada juga vulkanologi, mm-hmm. dan lain sebagainya.

0: real, benar-benar real. Makanya kalau kita tidak berhati-hati, itu tentunya bisa menimbulkan kepanikan-kepanikan di masyarakat. Kami dari sisi Diskominfo, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah membangun kepedulian dan kecerdasan masyarakat. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan selain itu. Kita tidak bisa menghambat jalannya sebuah teknologi, apalagi ini teknologi AI saat ini, di mana saat ini adalah eranya teknologi digital. Itu adalah suatu keniscayaan yang semua orang akan menggunakannya. Yang kita bangkitkan adalah kesadarannya bahwa, sekali lagi, satu, itu tetap adalah teknologi yang memiliki dua sisi, baik dan buruk. Yang kedua, hati-hati dalam penggunaannya, baik membuat suatu informasi dari AI tersebut, apalagi urusan kebencanaan, maupun dalam menerima informasi tentang kebencanaan. Selalu cek dan recheck. Selalu verifikasi, konfirmasi ulang lagi. Cek fakta, adik-adik ya. Jangan malas-malas. Jangan segan-segan untuk selalu mecek dan recheck informasi yang kita dapatkan. Apalagi itu terkait kebencanaan. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya kuncinya. Kurangi FOMO-nya. Jangan FOMO, adik-adik ya. Jangan takut dibilang tidak update, eksis, tidak update, tidak keren gitu. Ingat, terapkan 5B1S. Ini juga bagian dari etika sebenarnya. Jadi kami di pemerintah Provinsi Bali, kaitannya dengan pemanfaatan teknologi AI ini, mengedepankan dalam setiap literasi digital yang kami lakukan, kami mengedepankan sisi etikanya. Karena memang etika ini di atas segala-galanya. Etika digital. Bahwa di dalam mencari, memperoleh informasi, memanfaatkan, mengolah informasi, apalagi dengan AI itu, adik-adik semua, kita harus, yang pertama, kita harus berempati, punya rasa empati. Itu adalah nilai-nilai etika. Empati dalam artian bahwa hati-hati, bahwa di dunia internet itu bukan hanya kita, tapi ada orang lain juga yang kita harus jaga perasaannya. Jadi yang jangan kita buat orang menjadi panik dan resah karena ujuk-ujuk ada teknologi AI yang sepertinya betul, kemudian bagus, kita share begitu saja. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Kita harus memiliki tanggung jawab sosial kalau mempergunakan teknologi ini, adik-adik ya. Tanggung jawab sosial itu maksudnya bahwa apa yang kita perbuat itu pikirkan juga orang lain, agar tidak membawa dampak kepada orang lain, bermanfaat tidak buat orang lain.
1: Berbahaya sekali ya Ibu ya ternyata ya, kalau misalnya salah sentuh dikit nih, ternyata panjang banget, runyam banget arahnya, apalagi sekarang dikit-dikit teknologi dan
0: AI kita tadi. Tidak bisa mencegah itu. Bagaimana caranya kita menyuruh anak-anak tidak pakai AI, kan tidak mungkin. Kemudian kita mau, seperti saya bilang, kita tidak bisa menghadang laju teknologi. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah membangun awareness, membangun kepedulian, kewaspadaan dari pengguna teknologi, khususnya adik-adik semua ya. Hati-hati sekali, jangan gampang percaya dengan semua informasi yang adik-adik dapatkan, karena apalagi sekarang dengan AI itu semuanya seperti tampak real.
1: Baik, jadi itulah tadi teman Pro 2 disampaikan, harus hati-hati dan jangan FOMO ya Ibu ya. Oke, ini ternyata kefomoan membawa kamu ke arah jurang yang tajam teman Pro 2, dan ternyata tidak sedikit juga ya dari pantauan dari Diskominfo, ternyata teman Pro 2 juga harus lebih waspada juga. Baik, terima kasih Ibu. Dari Pak Cito sendiri pastinya pernah banget dong ya juga melihat konten-konten dari AI sendiri ya Pak ya. Oke, dan terkadang seperti yang Ibu Sukma sampaikan tadi, terlihat real. Tapi ada gak sih Pak, laporan terkini atau pernah nggak dari BPBD itu dipertanyakan sama pemerintah, sama masyarakat tentang adanya konten-konten hoax atau konten yang perlu diklarifikasi lagi oleh BPBD? Ada nggak kira-kira yang terkini, Pak?
2: Nah, yang terkini ada. Jadi setiap informasi itu kan kadang kan dari medsosnya kita, baik itu dari Instagram maupun dari Facebook. Itu memang sering, cuman kita harus klarifikasi setiap konten AI. Jadi sekarang BPBD lagi menyiapkan kader-kadernya nih. Kebetulan dari hari Senin sampai tanggal 1 besok,

0: BPBD menyelenggarakan pengembangan tenaga AI yang terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.
1: Oke.
0: Sehingga dari tenaga-tenaga inilah yang bisa nanti dia meng-counter semua, kemudian bisa juga nanti membuat AI yang bisa dipertanggungjawabkan sebelum dipublish ke masyarakat.
1: Oke, bahkan ya, dari BPBD juga mempelajari juga hal yang serupa ya, Bapak ya.
0: Jadi kita nggak mau ketinggalan juga. Nah, jadi kalau tadi sudah dibahas secara tuntas sama Bu Sukma, jadi kita juga dari BPBD menyiapkan kader-kadernya juga, tenaga-tenaga yang misalnya bisa anak-anak muda juga di teman-teman kita gitu. Jadi mudah-mudahan antara perkembangan teknologi informasi BPBD juga bisa menyimbangi gitu, sehingga setiap informasi yang masuk bisa kita langsung verifikasi kepada masyarakat.
1: Jadi biar nggak nyangkut-nyangkut juga infonya ya Pak ya.
0: Ya.
1: Karena makin kesini makin kreatif orang-orang ya Pak ya.
0: Ya, kita juga rencanakan buat AI juga, karena nanti kita membuat informasi kebencanaan dari pencegahan, kemudian pada waktu fase darurat kebencanaan, kemudian pada fase pemulihan. Nah, fase pemulihan itu meliputi kegiatan rehabilitasi dan konstruksi, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana langkah-langkah yang diambil dari BPBD pada waktu pra bencana, kemudian setelah bencana, sehingga di tahap pemulihan itu bagaimana kita menciptakan kehidupan masyarakat kembali secara normal gitu.
1: Oke,
0: Mbak.
1: Oke, gitu. Baik. Jadi sudah disiapkan segala prosesnya, sedang dipelajari bersama juga ya Pak ya. Bahkan BPBD pun tetap belajar teman Pro2 biar nanti nggak ujuk-ujuk salah juga nanti ke depannya. Biar,
0: ya,
1: biar makin update ya. Kalau tadi Ibu Sukma menyampaikan jangan FOMO, tapi sekarang fasenya BPBD sedang menyesuaikan lagi dengan FOMO, kefomoan masyarakat ya Pak ya. Oke.
2: Karena memang AI ini sangat membantu Bapak ya. Jadi sangat membantu seperti disampaikan tadi sama Pak Cipto, bagaimana membuat konten-konten tentang mitigasi, kemudian di saat bencana apa yang harus dilakukan dan kemudian pasca bencananya. Jadi itu dengan AI semua bisa dibuat semenarik mungkin. Jadi itu juga mendorong masyarakat untuk tertarik untuk melihat postingan
1: lagi
2: tersebut dan lebih tahu lagi, sehingga usaha-usaha terkait kegiatan-kegiatan terkait kebencanaan bisa dilakukan lebih baik lagi. Tapi sekali lagi tetap harus mengedepankan seperti yang saya sampaikan tadi, ada etikanya, ada empatinya, dan yang kemudian yang di atas semua itu adalah ada perasaan bahwa apa yang kita buat ini bermanfaat tidak buat orang lain.
1: Oke, ditimbang-timbang lagi teman berdua. Oke, by the way, tadi Pak Cipto sempat nge-spill sebelum segmen 1 berakhir adalah 3C?
0: 4C.
1: Oh, 4C ya. Boleh disampaikan nih Pak Cipto. Dia baru keingat juga nih, tadi sempat di-spill ya, ada 4C. Apa tuh? Cantik, comel, atau gimana?
0: Iya. Terima kasih Mbak. Jadi kalau tadi saya cuil dikit 4C itu apa sih ya, ya terkait dengan informasi kebencanaan. Yang pertama tuh cek sumbernya dulu.
1: Ya,
0: C yang pertama cek sumbernya dulu dari mana. Jadi apa dari situs resminya seperti BMKG, kemudian dari BNPB maupun dari BPBD Provinsi Bali. Jadi cek dulu, kemudian cermati judulnya dan isinya. Apakah yang membedakan antara fakta yang di lapangan dengan yang terjadi di lapangan juga. Kemudian cek keaslian visualnya gitu. Terus apakah tidak terjadi manipulasi atau itu beritanya sudah lama, videonya sudah lama misalnya gitu. Kemudian yang C yang terakhir, yang keempat, cross check. Cek silang. Jadi jadi para teman Pro2 dengan cross check itu gimana kita membandingkan kebenaran beritanya. Yaitu kita lihat di berita yang lain apakah sama gitu. Seandainya itu berbeda ya kita harus bisa menyikapi, tetap berfokus pada media yang resmi gitu. Kalau media yang lain yang tidak bisa ditonjok, ya mungkin kita bisa pakai perbandingan gitu.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Baik, berarti memang sudah ada 4C, cek sumber, cermati, cek keaslian, sama sekali lagi cross-check itu cross-check, tadi ya Pak ya. Sudah lengkap ya teman-teman, dua ada 4C. Kalau kamu mau nambahin C-nya lagi satu apa? Centang. Centang semuanya ya, jadi harus dipastikan lagi infonya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Cipto dan Bu Sukma juga. Jangan sampai kamu FOMO teman-teman dua, tapi harus diimbangi juga dengan 4C tadi. Oke, kalau dari BPBD sendiri sebenarnya bagaimana sih Pak kalau misalnya ada info yang hoax gitu? Atau ada nih misalnya Tia nemukan info yang masih ragu nih keasliannya dan udah 4C tapi tetap di bener apa enggak ya? Soalnya kan kalau misalnya beritanya nih tentang di Jembrana, kan enggak mungkin Tia langsung ke Jembrana buat lihat apakah yeah. bener banjir atau enggak ya, amit-amit jipeng ya Bapak Ibu ya. Itu bagaimana sebenarnya dari BPBD kemana sih kita bisa memastikan info ini keasliannya gitu?
0: Jadi setiap informasi yang diterima masyarakat bisa mengecek langsung ke BPBD maupun bisa ngecek di portalnya kita, di websitenya kita, di bpbd.balipro.go.id. Jadi bisa di sana dicek kebenaran informasinya, karena setiap hari kita update, misalnya gempa mungkin hari ini bisa kita lihat kejadian mungkin di mana, mungkin di Sulawesi atau di mana. Jadi setiap informasi kebencanaan ada di portalnya kita.
1: Oke, sudah disiapkan juga. Dan kalau misalnya kepo itu hoax apa benar, bisa langsung hubungin di website yang tertera.
0: Ya, BPBD ya. Jadi di websitenya BPBD, BPBD adalah bpbd.baliprov.go.id.
1: Oke, .go.id. Nah itulah dia teman-teman dua. Jadi jangan sampai kamu websitenya juga website yang hoax. Karena sekarang banyak banget portal-portal yang sebenarnya mirip tapi ternyata bukan secara official ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau misalnya dari Kominfo gimana ngelihatnya Ibu? Kan sekarang banyak banget website-website yang dikit-dikit arahnya ke judul, arahnya ke pinjol dan AI itu tadi yang salah satunya juga alasannya. Itu gimana sih cara mengecek keaslian termasuk itu website yang biasanya kita akses yang rawan banget informasi kita ke share juga Ibu.
2: Baik, kalau terkait hal-hal tersebut intinya adalah bagaimana memverifikasi suatu informasi ya, apakah itu alamat website, alamat situs, kemudian apakah itu terkait judul dan lain sebagainya. Yang pertama memang kita harus selalu melakukan cek fakta adik-adik ya. Cek fakta. Cek fakta itu yang pertama tadi sudah disampaikan sama Pak Cipto. Verifikasi lagi, cross check lagi, bandingkan dia, cari informasi lainnya di situs-situs yang terpercaya, di website-website yang memang kredibel, atau misalnya di akun-akun yang terpercaya, misalnya akun pemerintah kalau untuk bencana BPBD Provinsi Bali, bisa juga kalau untuk kebencanaan lainnya bisa dengan BMKG juga, kemudian bisa dengan lembaga-lembaga penyiaran, dan kemudian yang kedua ada banyak sekali situs-situs atau website-website untuk cek fakta adik-adik ya, bisa di liputan6.com dan juga bisa memanfaatkan fasilitas cek fakta di Mavindo yang dimiliki oleh Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi Mavindo itu memiliki sebuah chatbot yang khusus untuk masyarakat bisa melakukan cek fakta terhadap informasi yang mereka dapatkan. Jadi adik-adik mungkin bisa menghubungi di 0859-2160-0500. Itu adalah chatbot Kalimasada. Jadi kalau adik-adik menemukan suatu informasi yang ini benar apa tidak, masih ragu ini tentang ya, judul apa pinjol dan lain sebagainya, WA chatbot tersebut nanti akan direspon oleh chatbot tersebut. Tapi responnya tidak otomatis ini hoax, ini bahaya, ini judul, tidak. Jadi chatbot itu akan memberikan perbandingan-perbandingan informasi lainnya. Perbandingan-perbandingan informasi lainnya seperti misalnya hari ini misalnya beredar sebuah kabar bahwa ada banjir setinggi paha di jalan Sunset Road seperti itu misalnya. Adik-adik temukan informasi itu di Instagram, adik-adik bisa screenshot itu, kemudian bisa kirimkan ke chatbot, dan di sana nanti akan disampaikan berita per hari itu oleh chatbot, situasi per hari itu, bahwa di Sunset Road ini loh kejadian hari ini, ternyata kering dan lain sebagainya, jadi adik-adik bisa menyimpulkan sendiri, oh ternyata informasi ini tidak benar. Demikian juga kalau misalnya curiga bahwa ini adalah situs judol atau pinjol, adukan.
1: Oke, berarti bisa ya.
2: Ke aduankonten.id, itu dimiliki oleh Komdigi. Jadi adukan, screenshot, kemudian sampaikan identitas diri di sana, identitas adik-adik akan dilindungi secara aman oleh Komdigi, dan sampaikan apa permasalahan adik-adik. Dapatkan nanti akan direspon oleh mereka. Terus kalau misalnya bagaimana kita sekarang ini kan banyak sekali alamat-alamat website yang palsu. Sebenarnya gampang-gampang susah ya untuk kita mengenali ini palsu sebenarnya.
1: Takutnya apa, nanti enggak nyari info tentang gempa, tentang banjir, ngekliknya ternyata kegeser.
2: Iya. Sebenarnya kalau yang paling sederhana yang bisa adik-adik lakukan adalah yang pertama bandingkan, bandingkan alamat situs yang asli, yang benar. Misalnya kompas.com. Kita cari kompas.com itu tulisannya di address bar-nya itu misalnya seperti apa. Kita bandingkan yang kita dapat. Kalau misalnya kompas.com kemudian S-nya 2 di kata kompasnya, ya itu udah pasti palsu kan, begitu, itu bukan situs yang benar. Itu adalah cara yang paling simple. Jadi memang harus verifikasi fakta, cek dan recheck. Jangan malas-malas adik-adik ya. Mungkin adik-adik berpikir, aduh cuman cari informasi saja harus seribet ini. Ya ini adalah salah satu konsekuensi dari kemudahan-kemudahan yang kita dapat akibat dari perkembangan teknologi digital ini. Adik-adik diberikan kemudahan untuk mencari informasi, untuk membantu proses belajar, tapi ingat di balik kemudahan itu ternyata ada hal-hal negatif yang juga membayangi diri kita. Jadi harus juga ada usaha lebih. Intinya kemudahan itu berbanding sama dengan usaha yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita di era digital ini.
1: Ternyata sangat ribet kalau kamu pikirin dengan sekali ketik aja ya dengan benar. Tadi sudah disampaikan website yang original dari BPBD yang ada .go.id, selesai. Nggak usah banyak-banyak lagi ya Pak Cipto ya. Jadi kalau misalnya kepo dan misalnya lebih ragu lagi, bisa ke tempat BPBD-nya langsung ya Pak. Boleh disampaikan alamatnya di mana Pak?
0: Kantor BPBD Provinsi Bali, kita berada di Jalan DI Panjaitan nomor 6.
1: Jadi bisa langsung mampir ke sana. Buat memastikan lagi apakah infonya ini beneran nyata atau tidak.
0: Iya, betul, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Last but not least nih Bapak Ibu, waktunya udah sisa sedikit banget ya. Sebenarnya asik banget ngobrolnya, seru banget, bisa ditambah lagi kalau bisa, tapi no teman Pro 2. Boleh disampaikan pesan buat teman Pro 2 ya Pak ya, terkait dengan kebencanaan ini, bagaimana sih sebaiknya anak muda ini menanggapi info-info tentang kebencanaan itu sendiri Pak? Dan gimana sih mereka ini apakah, kalau tadi kan Ibu Sukma menyampaikan jangan panik, jangan terlalu pakai hati lah ibaratnya ya Pak ya. Boleh disampaikan Pak Cipto pesan buat teman Pro 2 tentang kebencanaan di pagi hari ini.
0: Ya, terima kasih untuk teman Pro 2. Di waktu hampir 1 jam kita bersama dengan BPBD dan dan Diskominfo. Jadi mungkin yang terakhir yang bisa kita sampaikan, ketika terjadi bencana, keselamatan diri dimulai dari informasi yang benar. Jangan dibiarkan kepanikan mengalahkan logika. Jika informasi yang diterima tidak berasal dari lembaga resmi atau yang belum terverifikasi secara jelas, cukup simpan saja dulu. Jangan kita cepat untuk men-sharing. Jadi itu yang kita pesankan untuk teman Pro 2 FM.
1: Jadi disimpan aja dulu, nanti kalau misalnya ada waktu untuk dipastikan lagi, bisa langsung ke lembaga terkait ya, Pak, betul. Baik, terima kasih Pak Cipto, perwakilan dari BPBD. Kita lanjut ke Ibu Sukma dulu. Gimana nih Bu, pesan buat teman Pro 2 yang terpapar dengan sosmed banget nih akhir-akhir ini Bu?
2: Baik, adik-adik pendengar RRI, teman-teman Pro 2 FM. Jadi bencana itu bisa datang kapan saja, bisa ada di mana saja. Tapi bencana lebih akan terasa lebih dahsyat lagi apabila tersebar berita-berita atau informasi-informasi yang tidak benar terkait kebencanaan itu, apalagi kalau itu kemudian sampai menjadi viral. Mm-hmm. Itu adalah bencana kedua. Okay. Bahkan tidak jarang itu bisa menjadi lebih besar dari bencana itu sendiri, ya. Mm-hmm. Pak Cipto, ya. Dan mari kita bersama-sama menjaga diri. Mm-hmm. Apabila mendapatkan informasi, jangan gampang mempercayai begitu saja. Okay. Mari kita saring sebelum sharing, dan think before posting. Mari kita bantu bapak-bapak dan ibu-ibu, institusi dan lembaga, para relawan yang sudah berjibaku di lapangan saat ada bencana. Jangan lagi kita tambah dengan keriuhan-keriuhan lain di dunia maya. Di dunia nyata sudah BPBD sudah jungkir balik ini menangani bencana beserta pihak-pihak terkait. Kita jangan lagi tambahi dengan keriuhan di dunia maya akibat kita menyebar informasi yang tidak benar. Jadi mari kita bersama-sama jaga jempol kita. Sekali lagi adik-adik, satu informasi yang benar di saat bencana bisa menyelamatkan banyak nyawa, tapi satu informasi yang salah juga bisa membahayakan banyak nyawa. Jadi tetap cek dan recheck, dan verifikasi berita yang atau informasi yang adik-adik dapatkan di media sosial, khususnya untuk kebencanaan.
1: Oke, terima kasih Bu Sukma. Itu adalah kata-kata terakhir hari ini ya, teman Pro 2, untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Seru banget obrolannya Bapak Ibu, terima kasih perwakilan dari BPBD dan juga Diskominfo pada pagi hari ini. Semoga nanti kita ada waktu lebih banyak lagi untuk lebih membahas lagi tentang kebencanaan dan lebih banyak lagi informasi, apalagi kalau tentang sosial media nggak habis-habis ya postingannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita juga bakalan posting setelah ini dialog berakhir pasti ya, teman-teman dua, untuk dokumentasi juga. So langsung saja kita pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, kita sudahi obrolan di pagi hari ini. Terima kasih juga teman-teman dua yang masih setia dan mendengarkan dialog kita pada pagi hari ini. So langsung aja Tia pamit undur diri, teman-teman dua. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Marta yang bertugas pamit undur diri dan mewakili seluruh kerabat yang bertugas juga. Ada Kak Dodi di belakang yang lagi setting-setting, teman-teman dua. Thank you, and langsung aja Tia pamit undur diri, and see you again tomorrow in another Morning Vibes. Bye-bye teman-teman dua.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman pro duet, pernah enggak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya digital detox, teman pro duet. Nah, digital detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau diaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya digital detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman pro 2 ya.

0: mau tahu ya Mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Rp10.000 yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300.000 loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu, baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perkat bangsa. Ada 7 kategori terbaik

TV dan radio yang dipilih juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: tips
1: of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips
1: of the day.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya gak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2. Karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk, besok langsung jadi berkali-kali lipat ya. Yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren loh, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Teman terbaik kamu.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lu kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selu.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Informasi pertama datang dari pengamat ekonomi Bali Dr. Igusti Wayan Murjanayase yang meminta masyarakat tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tinggi dengan mengecek legalitas perusahaan atau produk investasi serta memahami resiko sebelum menempatkan dana. Diakui rendahnya literasi investasi membuat masyarakat mudah tergiur tawaran keuntungan besar tanpa memahami resiko dan legalitasnya yang diperparah promosi investasi banyak beredar melalui media sosial. Wayan Murjanayase mengingatkan semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula resiko yang harus dipahami merupakan prinsip dasar investasi. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Akademisi Undiknas Denpasar, Profesor Dr. Ide Bagus Rakaswardana yang mengatakan masyarakat perlu lebih kritis terhadap tawaran investasi dengan imbal hasil yang tidak wajar. Diingatkan masyarakat harus curiga ketika ada tawaran investasi yang kira-kira imbal hasilnya tidak wajar, dan Rakaswardana menambahkan tawaran keuntungan berlipat dalam waktu singkat merupakan salah satu indikator yang perlu diwaspadai. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Midday Chills dan Pro 2 Hitlist.

0: 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan seperti biasa kita bakal ngomongin tentang artis atau musisi-musisi yang lagi hits banget nih, atau lagi meluncurkan single baru yang emang lagi hits gitu. Ya namanya Pro 2 Hitlist ya kan. Jadi dari jam 11 sampai jam 12 siang ini kita bakal ngomongin tentang seorang pamungkas, teman Pro 2. Yes, ya pamungkas, rasanya udah banyak banget ya lagu-lagunya yang kita kenal gitu ya. Dan buat kamu yang belum kenal sama pamungkas, wah kalian kayaknya missing something big sih, teman Pro 2. Karena kalau ngomongin musisi Indonesia yang punya warna musik khas dan berhasil nyuri perhatian pendengar, ya nama pamungkas ini pasti masuk ke daftarnya ya. Jadi musisi ini dikenal lewat lagu-lagunya yang punya lirik personal dan melodi-melodinya catchy gitu, dan terkadang terasa kayak ngewakilin isi kepala kita sendiri gitu. Mulai dari lagu tentang jatuh cinta, patah hati, sampai kayak proses berdamai dengan diri sendiri, karyanya pamungkas ini punya tempat tersendiri juga di para pendengarnya pasti. Jadi pamungkas ini punya nama lengkap Rizky Rahmahadian Pamungkas. Jadi bukan sekedar penyanyi, tapi juga seorang penulis lagu, produser sekaligus multi-instrumentalis. Yang menariknya nih, sebelum dikenal sebagai sosok solois, pamungkas ini udah lebih dulu mengenal dunia musik sejak usia muda, dan ia juga tumbuh dengan ketertarikan terhadap berbagai instrumen dan proses kreatif di balik sebuah lagu, teman Pro 2. Nah, hal ini ya yang ngebuat seorang pamungkas punya kebebasan dan dalam mengeksplorasi yang namanya genre musiknya sendiri gitu. Nah, salah satu yang ngebikin pamungkas menarik itu adalah kemampuannya ngebangun identitas musikal yang terasa personal emang. Jadi dia enggak cuma ngandelin suara atau melodi yang enak didengar, tapi cerita dari lagunya ini juga punya ke storytelling yang dekat dengan pengalaman banyak orang, teman Pro 2. Dan pastinya seperti biasa, teman Pro 2, sudah ada 4 lagu pilihan yang udah aku pilihin dari lagu-lagu hitsnya pamungkas. Ada Adam, ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, terus ada To The Bone, dan juga ada Sambung, teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja dipilih mana dari keempat lagu ini yang bakal aku putar di segmen terakhir Pro 2 Hitlist jam 12 kurang nanti. Jadi jangan kemana-mana, melipir ke Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar untuk votingnya ya, teman Pro 2. Aku tunggu. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Hitlist.
1: Nah sekarang kita masuk ke salah satu fakta menarik dari seorang pamungkas teman Bro 2 ya. Karena kamu tahu gak sih kalau perjalanan musiknya ini ternyata udah mulai sejak ia masih kecil gitu ya. Jadi pamungkas ini merupakan musisi yang belajar memainkan instrumen secara mandiri, ya otodidak gitu ya. Dan pendekatannya yang cukup independen dalam berkarya ini sangat-sangat terasa jadinya. Jadi ya gak cuma terlibat sebagai penyanyi tapi juga menulis lagu, memproduksi, mixing, mastering, sampai kayak menggarap elemen visual untuk karya musiknya sendiri. Bahkan ia mendirikan label musik sendiri namanya Mas Pam Records atau Mas Pamungkas gitu ya kayaknya, sebagai ruang untuk mengembangkan yang namanya karya sesuai dengan visi kreatifnya. Kalau kita bicara soal lagu-lagunya nih, lagu yang dirilis dalam album Flying Solo itu jadi salah satu karya pamungkas yang banyak didengarkan. Jadi termasuk oleh pendengar musik internasional juga, karena menariknya lagu-lagunya kayak To The Bone itu bukan satu-satunya lagu yang punya tempat spesial di kalangan penggemarnya. Ada juga kayak lagunya dengan judul One Only, One Only, terus ada I Love You But I'm Letting Go, ada monolog sampai kayak Kenangan Manis. Itu juga masing-masing punya cerita dan nuansa yang berbeda-beda. Selain itu juga pamungkas itu dikenal sebagai musisi yang terus mengeksplorasi warna musiknya. Kayak di album Solipism, Birdie, sampai Hardcore Romance, itu juga diperlihatkan perjalanan kreatifnya yang terus berkembang. Jadi ya enggak terpaku di satu formula musik aja gitu teman Pro 2. Dan yang mungkin ini jadi salah satu alasan juga kenapa pendengarnya bisa nemuin sisi pamungkas yang berbeda di setiap rilisan. Dan akhirnya nama pamungkas ini jadi salah satu nama yang cukup diperhitungkan dalam musik pop alternatif Indonesia teman Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 2 Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren dan instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-jalan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Masih ada waktu banget teman Pro 2 buat kamu voting lagu favorit kamu dari Pamungkas gitu ya di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar supaya bisa aku puterin di akhir segmen Pro 2 Hitlist nanti ya. Jadi udah ada beberapa lagu yang aku cantumin, lagu-lagu hits dari Pamungkas, ada lagu Sambung, terus To The Bone, lalu ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan The Newest Hits Adam ya. Jadi jangan lupa follow Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar, dan langsung aja cek Instagram story kita yang terakhir dan voting lagu favoritnya Pamungkas ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tips of the day. Of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day. Of the day.

0: Hitlist.
1: Langsung aja teman Pro 2, kita udah kedatangan yang terpilih lagu hitsnya dari Pamungkas yang sudah kamu voting di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Di posisi keempat ada lagu Sambung ya. Posisi ketiga ada lagu To The Bone. Posisi kedua ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. And of course our number one position ada Adam dengan perolehan polling 67% teman Pro 2 ya. Alright, sedikit tentang lagu barunya Pamungkas Adam ini. Jujur aku suka banget ya. Jadi setelah sebelumnya merilis Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan di April 2026, lagu Adam ini dirilis tanggal 26 Agustus lalu ya. Dan lagu ini jadi rilisan terbaru yang ngebawa kita lihat sisinya Pamungkas yang lebih reflektif juga. Dan lewat Adam, Pamungkas ini ngangkat tema tentang kerentanan, tanggung jawab moral, dan juga keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri maupun orang lain. Kalau dari sisi produksi sendiri, Pamungkas ini memproduksi lagunya sendiri, sementara ada Diva Barus juga yang turut terlibat dalam pengerjaan bagian drumnya. Dan kalau kalian dengerin lagu Adam ini, jujur ini bagus banget teman Pro 2. Jadi kayak bukan instrumen-instrumen yang galau gitu sih, lebih ke eksperimental. Jadi mungkin langsung aja ya kita dengerin, ini dia lagunya Pamungkas Adam buat kamu teman Pro 2. Enjoy.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

begitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kretz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kretz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kretz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke

0: Timothy.
1: Yes, balik lagi 95,3 FM, masih bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ngerasa ada yang kurang kalau memulai hari tanpa segelas kopi? Pernah, ini aku banget. Jadi kayak agak gimana ya teman Pro 2, kayaknya kok harus dikurangi juga sih pasti ya. Tapi kayak hidup tanpa kopi sehari, apalagi kalau udah jam-jam siang ini, aduh kayaknya ngantuk banget, gak ada dopamin gitu rasanya. Apalagi kalau kopinya bukan kopi hitam, tapi kopi susu dengan perpaduan rasa pahit, manis, creamy yang bikin nagih ya kan. Ada rasa-rasa umami, gurihnya tuh kadang yang jadi apa ya, sensasi yang kita cari gitu. Nah sekarang kopi susu ini kayaknya bukan jadi bagian dari gaya hidup banyak orang aja, tapi kayak kebutuhan ya. Karena beberapa temanku dan beberapa orang-orang di sosial media juga ngomongin kalau emang butuh yang namanya kopi susu setiap hari teman Pro 2, mulai dari kerja kantoran kayak sekarang ini, mahasiswa anak kos ya, sekedar nongkrong sore atau beli kopi susu terus dibawa minum di tempat kerja atau tempat kuliah, itu enak banget rasanya. Nah menariknya kopi susu ini sebenarnya bukan cuma minuman yang benar-benar baru, karena perpaduan kopi dan susu udah lama dikenal di berbagai negara dengan cara penyajian yang berbeda-beda. Karena kalau di Italia ada cappuccino dan latte, sementara di Vietnam ada Vietnamese iced coffee yang memadukan kopi pekat dengan susu kental manis. Dan di Indonesia sendiri yang paling populer, paling dicari nih, kopi susu gula aren ya. Gula aren ini punya daya tarik sendiri karena memang rasa manis khas gula aren ini berpadu dengan pahitnya kopi dan lembutnya susu, ini ciptain kombinasi yang enak banget deh pokoknya teman Pro 2. Salah satunya yaitu ya mungkin toko kopi sejuta umat yang ada di Renon samping Taman Janggan, dan di depan Taman Janggan itu bersebelahan, berdampingan, hidup bertetanggaan. Kayaknya itu jadi salah dua kopi susu yang paling dicari anak-anak Kodia gitu. Apalagi sekarang kopi susu yang udah banyak banget nih berkembang, ada kayak kopi susu sea salt ya, jadi lebih gurih karena ada garamnya gitu kan ya. Ada yang diganti dengan susu oat, susu almond gitu, atau bahkan kayak ada sirup pandannya, ada gula kelapanya gitu ya. Jadi enak-enak banget teman Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2 dan kita masih ngebahas tentang kopi susu. Nah, sesuatu yang menarik ya, kenapa sih kopi susu begitu digemari? Padahal kalau dipikir-pikir bahan dasarnya ini cukup sederhana, yaitu kopi, susu, gula, es, batu. Ya udah, tapi ternyata ada perpaduan rasa dan pengalaman yang ngebuat minuman ini terasa istimewa. Karena menurutku ya, kopi ini punya rasa pahit dan aromanya yang khas. Sementara susu juga memberikan tekstur yang lebih lembut serta gurih. Dan keduanya dipadukan dengan takaran yang pas, akhirnya hasilnya minuman dengan karakter rasa yang lebih seimbang. Nah, selain soal rasa, ada juga kandungan kafein dalam kopi yang ngebuat banyak orang memilihnya untuk menemani aktivitas. Dan kafein ini bekerja sebagai stimulan juga ya, yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa kantuk untuk sementara waktu. Gak heran kenapa kopi susu saat ini bisa dibilang jadi kebutuhan hidup, bukan tren aja gitu ya. Karena memang banyak banget in this economy juga Teman Pro 2, kayaknya kopi susu bisa dijadiin kesenangan atau kemewahan yang bisa digapai gitu rasanya ya. Tapi jangan sampai kebiasaan ngopi ini justru ngebuat pengeluaran kalian jadi gak terkendali juga ya. Karena lumayan banget nih kalau kita beli kopi susu di luar, harganya lumayan mehong gitu ya Teman Pro 2. 20 ribu, 25 ribu akhirnya dalam sebulan bisa tuh, kalau di total bisa nyampe 750 ribu. Bayangin Teman Pro 2 ya. Ya kalian juga bisa mulai buat kopi susu sendiri di rumah sih ya. Tapi ya mungkin experience-nya tidak sama dengan membeli yang di luar. Tapi at least kita bisa menekan pengeluaran juga Teman Pro 2. Tapi tetap waras juga nih.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 이킬 이킬 이킬 인포고킬.
1: HP 아빠 di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

In order to maintain pengeluaran kita di segelas kopi susu teman produknya, kayaknya ini waktunya aku kasih tips buat kamu ngebuat kopi susu sendiri kali ya. Jadi untuk ngebuat kopi susu sederhana, kita bisa nyiapin kopi yang udah diseduh pastinya. Ada susu cair, lalu ada gula aren cair dan es batu. Nah, pertama silakan kamu masukkan gula aren ke dalam gelas terlebih dahulu ya. Jadi kemudian kamu masukin tuh es batu dan susu cair. Setelah itu tuangkan aja kopi secara perlahan supaya menghasilkan tampilan berlapis yang cantik juga. Nah, takaran kopi, susu dan gula ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau lebih suka rasa kopi yang kuat ya tambah aja takaran kopinya. Nah, kalau lebih suka rasa yang creamy, susunya bisa ditambah. Sederhana tapi tetap bisa ngasih pengalaman ngopi ala kafe di rumah. Buat yang pengen coba sesuatu yang berbeda, ada beberapa kreasi yang bisa dicoba juga. Misalnya kopi susu dengan tambahan sedikit garam nih untuk hadirin sensasi salted coffee, atau kopi susu kelapa dengan aroma yang lebih tropis. Dan ini kesukaanku banget teman Pro2, kopi susu gula kelapa itu enak banget ya, karena kalau dari kelapanya sendiri kan itu ada hint-hint gurihnya ya. Jadi aku cenderung ke kopi susu yang ada hint-hint gurihnya gitu. Dan pilihan biji kopiku, aku suka banget sama kopi robusta, jadi lebih pekat rasa kopinya, lebih roasted gitu ya. Dan pilihan susunya juga bisa kalian sesuaikan sendiri, mulai dari susu sapi, susu nabati, kayak oat milk juga enak kok. Dan jangan lupa perhatikan kandungan gula tambahan supaya kopi susu ini tetap bisa dinikmati juga secara bijak ya. Dan pada akhirnya kopi susu itu bukan hanya tentang tren atau minuman yang lagi populer aja, karena ada cerita, ada kebiasaan, kreativitas, bahkan kayak interaksi sosial yang tumbuh di sekitarnya. Dan mungkin bagi sebagian orang kopi susu ini adalah penyelamat saat jam-jam ngantuk, kayak aku saat ini namun Bro2. Jadi sekarang pertanyaan kamu, tim kopi susu gula aren atau kopi susu hitam teman Bro2 tanpa tambahan apapun? Apapun pilihanmu, yang penting jangan sampai segelas kopi ini justru bikin dompet kita ikut menjerit ya, atau waktu tidur juga jadi berantakan. Karena kopi yang nikmat itu bukan cuma soal rasanya, tapi juga gimana kita menikmatinya dengan tepat.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: cita-cita aku tuh simpel, pengen punya banyak uang.
1: Semua orang juga pengen gitu kali.
2: Tapi kira-kira bisa gak ya? Aku kaya tapi gak usah kerja, cuma tidur-tiduran sambil scrolling HP aja gitu.
3: Ya gak bisa lah Glo, mana ada kayak instan kalau gak kerja.
2: Tapi beneran deh, kemarin temenku ada yang ditawarin gitu sama orang lain di medsos. Cuman disuruh numpang terima transferan uang di rekeningnya, terus transfer lagi ke rekening beda. Dapat komisi gede, padahal cuma duduk manis loh.
1: Wah, enak banget, lumayan tuh. Emangnya itu transferan uang apa, Glo?
2: Ya, katanya sih uang bisnis ya. Tapi temanku nggak tahu bisnis apa, dan orangnya juga baru dikenal.
3: Eits, tahan dulu guys, jangan tergiur. Itu pola klasik pencucian uang alias money laundering.
2: Hah? Pencucian uang? Setauku laundry itu cuma buat baju kotor. Emang uang juga bisa dicuci ya?
3: Pencuci di sini itu bukan pakai deterjen ya, Glo. Jadi pencucian uang itu kondisi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan. Misalnya nih, kayak hasil korupsi, penipuan, atau judi online, supaya kelihatan seperti uang legal dan sah secara hukum. Pelaku sengaja pakai rekening orang lain sebagai perantara alias money mule buat memutar uang haram itu.
1: Waduh, berarti walau cuma numpang transfer, kita tetap kena dampaknya dong.
3: Pasti, rekening kamu bisa langsung diblokir bank. Kamu bisa masuk daftar hitam keuangan. Dan yang paling parah, bisa dituntut pidana karena dianggap membantu menyembunyikan uang hasil kejahatan.
2: Ih, serem banget ya. Berarti bukan laundry baju aja yang bisa bikin bersih, tapi ini malah laundry yang bikin nama kita kotor di mata hukum.
1: Makanya Glo, mulai sekarang jangan asal mau terima uang misterius di rekening ya.
3: Bener, jangan pernah sewakan, pinjamkan, atau pakai rekening pribadi kita buat transaksi asing yang nggak jelas. Waspada pencucian uang, jaga keamanan identitas keuangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar. Pro2 FM Denpasar.

Di tengah yang namanya kegonjang ganjingan duniawi, teman Pro 2, kayaknya kita tetap butuh kewarasan ya. Waras jasmani, rohani, dan juga mental gitu. Nah, sekarang ini buat kamu teman Pro 2 yang ngerasa butuh banget olahraga, ya olahraga-olahraga ringan gitu ya. Karena siapa bilang gitu olahraga harus selalu ke gym, angkat beban berat, atau kayak lari sampai ngos-ngosan. Meskipun kamu punya jadwal padat, olahraga ringan itu juga justru bisa jadi kayak pilihan yang lebih realistis untuk dilakukan secara rutin, dan juga bisa ngebuat kita ya itu tadi sehat jasmani rohani gitu ya. Nah, pertama teman Pro 2, mulai dari yang sederhana aja. Bisa kamu mulai dengan jalan kaki 15-30 menit, stretching, naik turun tangga, atau kayak melakukan gerakan ringan di rumah yang udah bisa jadi awal yang baik. Jadi gak perlu langsung memaksakan diri dengan olahraga berat kalau emang tubuh itu belum terbiasa. Yang kedua, jangan lupa pemanasan ya. Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan tubuh sebelum mulai berolahraga. Setelah selesai, lakukan pendinginan juga supaya tubuh ini bisa kembali rileks, dan ini juga ngebantu mengurangi yang namanya resiko cedera nantinya. Ketiga, manfaatkan juga waktu kosong kamu teman Pro 2. Lagi istirahat dari kerja atau belajar, coba berdiri, jalan sebentar, atau ngelakuin stretching daripada duduk terus-terusan. Kalau memungkinkan, pilih juga jalan kaki untuk jarak yang dekat daripada selalu menggunakan kendaraan. Dan yang paling penting, kalian harus konsisten ya. Itu lebih penting daripada yang namanya intensitas. Nggak perlu olahraga 1 jam kalau akhirnya cuma dilakuin cuma sebulan sekali doang. Jadi lebih baik olahraga ringan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. So, teman Pro 2, jangan tunggu punya waktu luang baru mulai yang namanya olahraga. Sisipkan sedikit gerakan di tengah kesibukan kalian, karena tubuh juga butuh perhatian ya, bukan cuma deadline dan kerjaan.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak ke aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Teman terbaik.

0: Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya. Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Kamu masih bareng aku Azriel Timothy di Pro 2 FM. Sekarang kita bakal ngomongin sedikit tentang stunting teman Pro 2 ya, karena ini masih jadi penanganan nasional juga nih. Dan kalau ngomongin tentang stunting, ini bukan sekedar soal anak yang terlihat lebih pendek dibanding teman seusianya. Karena stunting ini berkaitan dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Jadi pencegahannya perlu dilakukan sejak dini nih. Nah, yang pertama, perhatikan asupan gizi sejak masa kehamilan. Karena ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi seimbang, rutin memeriksakan kehamilan, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Nah, setelah bayi lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan juga jadi salah satu langkah penting sebelum dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai usia. Yang kedua, pastikan juga nih makanan anak ini beragam dan bergizi. Jadi jangan hanya fokus pada karbo, tetapi lengkapi dengan sumber protein, sayur, buah, dan lemak sehat yang sesuai kebutuhan anak. Protein dari telur, ikan, ayam, daging, maupun sumber lainnya itu bisa jadi bagian dari pola makan sehari-hari juga ya. Dan yang ketiga, juga jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena ini sangat-sangat penting dan esensial juga ya, bisa dibilang teman Pro 2. Cuci tangan dengan sabun, pastikan air bersih tersedia, dan juga jaga sanitasi. Infeksi yang berulang ini juga dapat memicu gangguan pertumbuhan anak, sehingga kesehatan secara keseluruhan nggak boleh diabaikan. Dan yang gak kalah penting nih ya, pantau terus pertumbuhan anak secara rutin teman Pro 2. Jadi manfaatkan layanan seperti posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak. Kalau ada tanda pertumbuhan yang gak sesuai, jangan menunggu, langsung konsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi teman Pro 2, mencegah stunting bukan tugas satu orang aja ya. Orang tua, keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan semuanya punya peran. Yang paling penting, jangan asal memberikan makanan dan suplemen berdasarkan informasi dari media sosial. Nah, untuk kondisi anak yang sudah beresiko atau mengalami gangguan pertumbuhan,

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2, dan informasi saat ini kabar menggembirakan banget Teman Pro 2. Karena tim bulu tangkis kita itu berhasil menyumbangkan satu medali emas melalui ganda putra Leo Roli Cornando dan bersama ya Daniel Martin di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan ini ngebuat koleksi medali tim Indonesia jadi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu teman-teman berdua. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ini menyebut tambahan medali ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Tapi ia mengingatkan perjuangan Tim Indonesia di Aichi Nagoya juga masih panjang ya. Nah, selain emas dari ganda putra, Indonesia juga menambah medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis. Dan satu medali perak lainnya diraih dari cabang olahraga surfing atas nama Fajar. Keren banget teman bro dua. Dan tim CDM bersama Kemenpora juga akan terus memantau atlet-atlet Indonesia kita yang masih bertanding, dan kita doakan dan terus dukung juga terus ya teman Pro 2, bagaimana tim Indonesia juga akan menyumbang emas-emas atau perak-perak atau perunggu-perunggu lainnya di Asian Games 2026 ini. Amin.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: bukannya kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Make it fun.
1: Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Buat kamu yang suka sama Game of Thrones, film pertama dari franchise Game of Thrones Aegon's Conquest ini akan dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 1 Juni 2029. Masih lama banget teman Pro 2 ya. Jadi Warner Bros ini mengonfirmasi jadwal ini sekaligus mengungkap tim kreatif yang menggarap filmnya. Ada Owen Harris yang dipercaya menyutradarai film ini bersama Beau Willman ya sebagai penulis skenario, dan Harris ini dikenal melalui Kill Your Friends, sedangkan Willman ini sebelumnya terlibat dalam serial House of Cards. Jadi film ini akan mengingat kisah penaklukan Westeros oleh Aegon One Targaryen, ya, di mana cerita ini menjadi bagian penting juga dalam sejarah awal dinasti Targaryen di dunia Game of Thrones. Dan Aegon I Targaryen ini dikenal sebagai Aegon Sang Penakluk dan pendiri dinasti Targaryen, dan ia menjadi penguasa pertama yang menyatukan sebagian besar Westeros di bawah kekuasaannya. Bacanya gimana sih teman Pro 2, agak sulit banget ya, Targaryen gitu ya. Nah, Aegon ini juga mendirikan King's Landing sebagai pusat pemerintahannya, dan ia kemudian menciptakan Iron Throne dari pedang musuh-musuh yang dilebur menggunakan semburan api naga. Aegon's Conquest akan memperluas kisah Westeros melalui medium film layar lebar, dan film ini dijadwalkan hadir di bioskop 1 Juni 2029. Dan sembari menunggu, kita akan terus keep up banget sama yang namanya Game of Thrones, teman-teman.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

0: waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan lepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.

Balik lagi di 95,3 FM Taman Pro 2. Nah, kali ini siapa nih yang punya impian kuliah sama beasiswa? Well, Taman Pro 2, ketika kita lihat persyaratannya langsung mikir ya, waduh kayaknya aku gak cukup pinter deh ya. Eits, jangan langsung mundur Taman Pro 2. Dapat beasiswa itu bukan cuma soal nilai akademik yang tinggi ya, tapi juga tentang gimana kamu bisa nunjukin potensi, pengalaman, dan alasan kenapa kamu layak mendapat kesempatan tersebut. Nah, ini dari pengalamanku ya Taman Pro 2 untuk daftar beasiswa unggulan. And thanks God, aku udah bisa dapat beasiswa unggulan dari tahun pertama kuliah di 2024 lalu. Nah, yang pertama nih yang bisa aku kasih, kamu harus kenal beasiswanya sebelum mendaftar. Jadi jangan asal daftar karena namanya terkenal. Baca baik-baik persyaratannya, bidang studi yang dicari, tujuan programnya tuh apa sih, sampai kayak kriteria penerimanya. Dari situ, akhirnya kamu bisa nih menyesuaikan pengalaman dan rencana masa depanmu dengan apa yang memang dicari oleh penyelenggara. Kedua, kamu juga bisa mulai bangun portofolio dari sekarang ya. Pengalaman organisasi, volunteer, lomba, proyek, kegiatan sosial, sampai kayak pengalaman kerja itu bisa jadi nilai tambahan. Nah, kalau di pengalamanku kayak kita buat karya seni itu juga bisa dimasukkan gitu teman Pro 2 ya. Jadi gak harus semuanya spektakuler. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan selama ini, dampaknya apa nih juga, dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, seriusin juga motivation letter, essay atau interview yang ada. Jadi jangan cuma tulis saya pengen dapat beasiswa karena ingin meringankan beban orang tua. Nah, alasan itu valid, bener ya, tapi coba ceritakan juga tujuan kamu apa, masalah yang kamu pengen selesaiin apa, dan kontribusi apa yang kamu bisa berikan setelah menyelesaikan pendidikan ini. And last but not least teman Pro 2, jangan takut gagal. Ini paling penting nih, kalau kamu belum lolos tahun ini bukan berarti kamu gak layak. Bisa jadi pengalaman dari satu pendaftaran justru ngebuat aplikasi berikutnya jadi jauh lebih kuat. Jadi mulai cari informasi, catat deadline, persiapkan dokumen, dan bangun pengalaman juga dari sekarang. Karena sejatinya beasiswa itu bukan cuma tentang siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang punya tujuan jelas, persiapan matang, dan juga bisa nih nunjukin bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi teman Pro 2, kalau punya mimpi kuliah lewat beasiswa, jangan cuma bilang semoga dapat. Kamu harus siapin dari sekarang. And good luck!

0: Dek, kok hari ini debunya parah banget sih? Aku baru nyapu bentar aja mata udah perih nih.
1: Iya kan? Aku juga dari tadi batuk mulu. Eh bentar, ada info di grup warga. Ya ampun Ci, gunung deket sini erupsi tadi pagi. Ini ternyata abu vulkanik.
0: Hah? Serius? Kirain debu biasa. Ntar juga hilang ke bawah angin.
1: Nah itu dia, kelihatannya mirip, tapi bahayanya beda. Kena mata bisa iritasi. Terus kalau kehirup juga gak bagus buat paru-paru.
0: Kirain cuma bikin mata pedes doang.
1: Gak cuma mata, pernapasan juga bisa terganggu kalau kita hirup terus-menerus.
0: Oke deh, fix. Ini bukan debu yang bisa disepelein.
1: Yuk masuk rumah dulu. Kalau emang harus keluar, jangan lupa pakai masker sama kacamata pelindung.
0: Siap, sekalian tutup penampungan air juga ya.
1: Nah, kalau gini kan baru aman.
2: Abu vulkanik bukan sekedar debu biasa. Partikelnya sangat halus dan mengandung pecahan batuan serta mineral tajam yang dapat mengiritasi mata, melukai kornea, hingga mengganggu saluran pernapasan. Saat terjadi erupsi, usahakan tetap berada di dalam rumah, gunakan masker dan kacamata pelindung bila harus keluar rumah, serta tutup penampungan air bersih. Keselamatan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kali ini pernah gak sih kamu kepikiran mau mulai usaha? Indis ekonomi kayaknya kerja doang gak cukup ya. Buka usaha kecil-kecilan gitu, tapi ujung-ujungnya cuma bilang nanti deh kalau modalnya udah banyak. Padahal teman Pro 2 nih ya, mulai usaha itu gak selalu harus langsung punya toko, logo keren, atau modal puluhan juta. Karena yang paling penting justru adalah berani untuk mulai dari sesuatu yang memang kita pahami dan dibutuhkan orang. Pertama, mulai nih dari masalah yang bisa kamu selesaikan. Coba lihat sekitar, kira-kira orang-orang lagi butuh apa ya? Demand-nya apa nih? Bisa kayak makanan, jasa, barang, sampai sesuatu yang sederhana tapi mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kamu bisa kenali target pembeli ya. Jadi jangan cuma berpikir yang penting semua orang bisa beli. Justru karena semakin jelas siapa nih calon pembelinya, semakin gampang juga kamu bisa matok harga, produknya kayak gimana juga, dan sampai cara-cara promosinya. Ketiga, yaitu mulai dengan skala kecil dan hitung modal dengan realistis dulu. Jadi jangan langsung menghabiskan semua tabungan cuma karena pengen terlihat profesional ya. Jadi tes dulu nih produknya, lihat respon pelanggan kayak gimana, improve dulu dari respon yang ada, kemudian kembangkan perlahan. Dan satu lagi yang sering disepelekan, yaitu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha ya. Jadi sekecil apapun bisnisnya, pembukuan nih, pembukuan sederhana tetap penting supaya kita juga tahu sebenarnya untung atau malah nombok nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya ide usaha, gak perlu menunggu semuanya sempurna, karena dalam bisnis juga kadang yang paling berharga bukan punya modal besar ya, tapi punya keberanian untuk mencoba. Mau belajar dari kesalahan dan konsisten memperbaiki apa yang sudah dimulai, siapa tahu usaha kecil yang kamu mulai hari ini justru jadi sesuatu yang besar beberapa tahun lagi. Amin.

0: Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Netflix baru-baru ini mengumumkan film romansa terbaru berjudul Return to You. And guess what? Lindsay Lohan and Henry Golding ini jadi pemeran utamanya. Oh my god, dua aktor dan aktris Hollywood yang lumayan aku suka banget kalau misalkan udah masuk di romance genre romance gitu, teman Pro 2 ya. Dan akhirnya mereka dipertemukan di film ini, teman Pro 2. Dikutip dari Netflix Tudum, film ini mengisahkan seorang pengacara sukses tapi kesepian di tahun 2008 dan ia keliru menerima sebuah DVD dari seorang wanita yang tengah sekarat yang harusnya ditujukan untuk suaminya. Nah, berbekal petunjuk gitu ya, dalam rekaman ini sang pengacara ini berusaha melacak keberadaan suami wanita tersebut, dan Lohan berperan ganda dalam film ini baik sebagai pemeran utama maupun produser. Dan naskah film Return to You ditulis oleh Eric Chamnella dan Lohan berbagi peran produser bersama Brad Crevoy, sementara ada Olivia Crevoy, ada Jimmy Townsend dan Galen Fletcher yang jadi produser eksekutifnya. Nah, Return to You menjadi reuni Lohan dengan sutradara Mark Waters, dan keduanya sebelumnya berkolaborasi di dua film yang melambungkan nama Lindsay Lohan sendiri, yakni Freaky Friday dan Freaky Friday di 2003 gitu ya, and Mean Girls di 2004. Nah, Waters juga dikenal lewat sejumlah film romance Netflix lain termasuk His All That, ada Mother of the Bride, dan sekarang ia menggarap film biografi berjudul Hershey, teman Bro 2. Sampai detik ini Return to You juga masih dalam tahap persiapan produksi sih ya. Jadi Netflix belum mengumumkan tanggal tayang pastinya, tapi pasti kita bakal menunggu banget film Return to You ini. Ya gak sih, teman Pro 2? Anyway, ini juga menjadi informasi terakhir yang aku bisa bawakan dan bacakan juga di siang hari ini, teman Pro 2. Karena sore hari nanti kalian akan ditemani oleh Mira yang akan nemenin kalian sampai jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye bye.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Hai teman Pro 2, Ayu Mirah nih ya yang mengudara dan akan menemani kamu di sore sampai dengan malam nanti di pukul 8. Jadi perjumpaan kita akan panjang teman Pro 2. So buat kamu dengerinnya di sini aja di 95,3 FM atau bisa streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Sekarang teman Pro 2 layanan perbankan udah banyak banget ya. Bahkan teman Pro 2 di lingkungan sekitar kita aja udah ada ya, mulai dari koperasi, terus juga LPD, kemudian BPR, kemudian bank-bank besar. Artinya kita punya banyak banget tempat atau wadah untuk menyimpan uang kita dengan aman. Tapi kan itu zaman sekarang ya. Pernah gak sih kamu kepikiran kalau dulu, zaman dulu nih, gimana ya orang-orang nyimpen duit? Ada macam-macam pastinya teman Pro 2. Dan yang salah satunya adalah aku juga sempat alami di masa kecil dulu adalah celengan tanah liat. Yang bentuknya ayam, yang bentuknya pigi, yang bentuknya kendi. Wadah klasik yang bentuknya hewan biasanya teman Pro 2. Jadi waktu mau ngambil tinggal dipecahkan. Tapi ini memang jadi media tradisional yang tetap dikenal sampai sekarang ya teman Pro 2 ya. Meskipun peruntukannya di zaman sekarang lebih ke dekorasi atau lebih ke mempercantik ruangan, bukan untuk penyimpanan uang. Tapi kira-kira dari teman Pro 2 ada gak sih masih nyimpen uang di celengan tanah liat?

Tiba-tiba September udah berakhir, teman Pro 2. Iya, kita udah ketemu tanggal 30 yang artinya besok welcome Oktober. Duh, gimana ya teman Pro 2 ya, rasanya September ini kalau menurut aku ada momen yang kayak waktu lambat banget jalannya, tapi ada momen juga kayak, lah kok tiba-tiba udah Oktober aja? Tapi ya teman Pro 2, seandainya kamu-kamu juga sekarang ada di titik yang kayak waktu cepet banget, artinya savingnya masih oke ya. Tapi kalau waktunya lambat banget, ini pasti savingnya agak-agak nih. Coba lihat teman Pro 2 indip di bawah bantal kamu, di bawah kasur kamu, siapa tahu kamu ada ngelepitin duit di situ kan? Kok jadi duit di situ? Karena kalau dulu gitu nggak sih cara nyimpen uang? Dan ya cukup sembarangan sih ya namanya begitu teman Pro 2. Jadi metode klasik tapi emang populer pada masanya, terutama sih di kalangan orang dewasa dan juga lansia ya. Dan pilihan ini lahir karena memang adanya ketidakpercayaan yang tinggi terhadap lembaga keuangan kah ketika itu, karena kan sedikit ya yang ada teman Pro 2, atau karena jarak rumah yang terlalu jauh dari pusat kota. Jadi kasur ini dipandang jadi tempat yang tepat, soalnya kan area private ya, selalu ditungguin, ditidurin sama pemiliknya setiap malam. Tapi kalau kita lihat-lihat secara teknisnya teman Pro 2, uang kertas ini kalau ditata secara rapi, diratakan dan kadang dibungkus pakai kain atau plastik dulu sebelum diselipin di antara kasur atau dipan teman Pro 2. Dan buat sebagian orang ternyata cara ini bisa ngasih rasa kendali penuh atas kekayaan mereka ya, karena uang itu bisa diperiksa, dihitung kapan aja tanpa perlu prosedur yang rumit. Dan rasa dekat dengan fisik dengan uang itu juga akan ngasih ketenangan psikologis yang luar biasa buat mereka-mereka yang ngerasa awam dengan perbankan. Tapi kalau zaman sekarang kamu-kamu masih punya lansia di rumah, odah kamu, nenek, kakek, semuanya pasti ada aja nih ya yang menerapkan satu pola ini untuk menyimpan uangnya.

0: system. Or you could say fuck the system.
1: Dear Remaja Indonesia.
2: Indonesia telah berubah.
3: Dulu kita berperang melawan penjajah.
4: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
5: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
6: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
7: Kreativitas itu penting.
8: Eksistensi itu harus.
7: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
7: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
12: Pesan ini untuk remaja Indonesia.

Sebelum ada yang namanya perbankan, teman Pro 2, teknik-teknik unik menyimpan uang ini mungkin masih terjadi ya. Tapi kalau sekarang gimana ya? Kira-kira ada nggak sih yang nyimpan uang di kaleng bumbu dapur? Dapur sering banget jadi pusat benteng pertahanan finansial untuk ibu rumah tangga terutama ya. Apalagi zaman dulu, teman Pro 2. Jadi kaleng bekas bumbu dapur itu, entah kaleng biskuit, terus juga wadah teh, itu jadi trik cerdas buat nyembunyiin uang belanja yang tersisa. Jadi kalaupun ada momen tertentu nih anaknya, "Ma, ini PC, Ma minta uangnya," itu pasti diambilin dari duit-duit sisa di situ tuh. Dan metode ini ternyata didasarkan ke strategi kamuflase, di mana tempat yang paling tidak mencurigakan justru dianggap sebagai tempat penyimpanan yang paling aman dari jangkauan orang lain. Naruhnya juga biasanya jejer ya, teman Pro 2 ya, di antara bumbu-bumbu dapur lainnya kayak garam, gula, merica dan lain sebagainya, yang mana para ibu ini biasanya ngelipat uang kertasnya sekecil mungkin supaya muat di sela-sela wadah atau dasar kaleng tertutup. Keunggulannya di metode ini sebenarnya aksesibilitas ya, karena buat ibu rumah tangga yang sering di dapur, gampang banget buat ngambil duitnya, teman Pro 2. Dan ada pembayaran mendadak kah, atau membayar pedagang keliling, itu cepat banget ngambil dari situ. Tapi sisi negatifnya, teman Pro 2, si kaleng kan terbuatnya dari logam ya, dan juga cenderung mudah nih buat berkarat. Jadi kalau kena uap dapur atau cairan masakan terus menerus, teman Pro 2, karat ini gak jarang nempel di uang kertas juga, ngerusak fisiknya akhirnya, atau uang logam yang jadi korosif dan sulit dipakai kembali sebagai alat pembayaran.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: Teman terbaik kamu.

Meskipun kadang-kadang heran teman Pro 2, tapi memang begitu keadaannya ya. Begitu keadaannya apa? Kita mulai dari tempat menyimpan uang yang menggunakan batang bambu. Ternyata ada loh teman Pro 2, aku kira nggak ada. Berarti generasiku udah nggak tahu di bagian ini. Terus sela-sela buku dan juga sisi kopiah teman Pro 2 atau peci, dan di balik bingkai foto. Kayak yang benar naruh duit di situ dalam hatiku sekarang ini ya teman Pro 2 ya. Tapi emang beneran pada zaman dulu sampai begitu teman Pro 2. Karena salah satunya adalah bingkai foto di antara beberapa yang tadi aku sebutkan, itu nyimpan rahasia finansial tersendiri buat pemilik rumah zaman dulu. Biasanya teman Pro 2 bagian belakang bingkai itu kan ditutup pakai papan triplek tipis ya atau karton tebal. Nah, ini jadi tempat yang ideal untuk menyembunyikan lembaran uang kata orang-orang zaman dulu. Karena metode ini manfaatin teori kalau benda yang dipajang dan mencolok di dinding itu jarang dicurigai sebagai tempat menyimpan barang berharga. Jadi buat nyimpan uang di tempat ini, biasanya bingkai foto diturunin dulu, terus pakunya juga dilepas hati-hati, dipasangkan kembali setelah uangnya sudah ditata di balik lembaran foto. Biasanya sih yang ditaruh di sini uang darurat ya teman Pro 2. Iya, jadi bukan uang yang kayak mudah untuk diambil, tapi memang khusus diambil di situasi darurat aja. Agak-agak mengherankan, tapi ternyata beneran loh kejadian.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini di hari Rabu 30 September 2026. Kita mulai dari informasi pertama teman Pro 2. Ketua Komisi 4 DPR di Provinsi Bali, Inyoman Suwirte, mengatakan pihaknya mendorong terkait dengan besaran UMP semakin mendekati kebutuhan hidup layak pekerja setelah mendapatkan masukan dari sejumlah aliansi Serikat Pekerja Indonesia di Bali. Dijelaskan Komisi 4 DPRD Provinsi Bali akan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Wayan Koster terkait masukan dari para pekerja tersebut. Nyoman Suwitro juga berharap Komisi 4 DPRD Provinsi Bali dapat mendorong hubungan industrial yang lebih baik, sekaligus memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang semakin sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank Jasa dan Asuransi PCFSP NIBA Bali, Made Sujana menegaskan meskipun banyak perusahaan berskala menengah ke atas, sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membayar upah lebih tinggi, namun tingkat kepatuhannya sering kali hanya terpaku pada batas minimum regulasi yang berlaku. Ditegaskan untuk mengatasi persoalan kepatuhan dan pengawasan di lapangan, Distaker harus mempercepat pembentukan lembaga kerja sama tripartit yang hingga kini belum terbentuk. Made Sujana juga menambahkan sektor UMKM memiliki pengecualian tersendiri terkait aturan upah minimum, sehingga fokus penegakan aturan upah minimum dan kesejahteraan pekerja kini tertuju pada perusahaan skala menengah ke atas. Demikianlah Info Pro 2 edisi sore hari ini.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Hari ini banyak sekali ya teman Pro 2, ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, semeton-semeton kita yang merayakan hari raya teman Pro 2. Iya, hari raya piodalan di tempatnya masing-masing begitu, yang mana tidak sedikit juga mengadakan karya besar. Dan salah satunya aku mau mengucapkan dulu untuk teman-temanku di PT Bali Cendikia Wisata nih, yang biasanya dengerin aku juga di udara. Hari ini sedang menyelenggarakan Resigana dan juga Melaspas Dumogi Rahayu Sarang Saming gih. Dan pastinya sukses untuk PT Bali Cendikia Wisata ke depannya. Dan selain itu buat teman Pro 2 juga yang menyelenggarakan upacara keagamaan untuk hari ini, semoga dilancarkan teman Pro 2. Aku tahu apalagi buat kamu-kamu yang merupakan bisa dikatakan pengemponnya gitu, atau yang mempertanggungjawabkan terkait dengan piodalan yang sedang terjadi. Ini lagi kredit-kreditnya ya, tapi tetap semangat, tetaplah sehat, dan juga astungkara semua dilancarkan, bakti yatnya yang dihaturkan pada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2 buat kamu yang ngikutin dunia entertainment, salah satunya banyak yang lagi diperbincangkan adalah tereksposnya salah satu anak dari pasangan artis ya Teman Pro 2, yaitu Baby Soso yang masih jadi perbincangan di media sosial karena wajahnya bayi ini kelihatan di vlog neneknya sendiri Teman Pro 2 yang akhirnya kini sudah dihapus ya. Dan Alisa juga buka suara tentang tahu wajah putrinya terlanjur tersebar lewat tangkapan layar di media sosial. Dan lewat kanal pribadinya Alisa juga sempat minta bantuan warganet kalau memang menemukan unggahan yang memperlihatkan wajahnya Baby Soso. Tapi Teman Pro 2 kalau bisa dilihat-lihat dari situasi ini, kamu kalau mau berkomentar juga tetaplah berhati-hati ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu nih perasaan Alisa sebagai seorang ibu. Tapi di sisi lain Teman Pro 2 kita tahu yang mempublikasi adalah neneknya sendiri secara tidak sengaja begitu. Jadi buat Teman Pro 2 yang rasanya hangat juga dengan perbincangan ini, jangan sampai yang jadi nyebarin lagi. Sebenarnya yang jadi masalah Teman Pro 2 akhirnya netizen itu makin ramai berkomentar adalah persoalan dari netizen yang sudah men-screenshot itu Teman Pro 2 kemudian mempublikasi lagi. Jadi ya karena kita udah tahu mungkin privasinya pengen dijaga nih dari seorang ibu, kayaknya udahlah kita hormati aja Teman Pro 2 ya. Atau juga sebenarnya gak ada hubungannya gak sih sama kita, karena kan itu kehidupannya mereka. Jadi aku rasa bijak-bijaklah Teman Pro 2, karena ya seperti halnya kita di dunia nyata gitu ya, di media sosial juga kita harus penuh dengan etika, penuh dengan empati, dan juga menjaga perasaan satu sama lain.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak.

lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Ada yang lagi olahraga gak sore-sore gini? Semangat loh ya. Karena teman Pro 2, jangan sampai kamu menyesalinya di masa depan nanti ketika kamu tidak mau terbiasa berolahraga ya. Kelihatannya sih teman Pro 2 agak-agak berat ya. Berat untuk mengumpulkan niatnya. Tapi teman Pro 2, ketika kamu udah dapetin manfaat kesehatannya, barulah kamu akan menyadari semuanya. Kemarin aku barusan dapet curhatan teman Pro 2 dari teman aku, yang mana orang tuanya itu teman Pro 2 mulai tidak aktif berolahraga dan situasinya malah semakin drop di usia yang semakin tua. Sebenarnya kita kan gak pengen ya, usia muda aja udah mengeluh jompo, apalagi di usia tua teman Pro 2. Jadi ya sedikit tidaknya mulailah bangkitkan aktivitas fisik untuk tubuh kamu. Karena tiada lain tiada bukan, kamulah yang akan merasakan teman Pro 2. Dan juga diimbangi nih dengan makanan bergizi. Telur rebus teman Pro 2 seperti apa yang aku kutip dari rri.co.id, ini mengandung sejumlah zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh. Jadi sumber protein teman Pro 2, yang mana protein ini kan dibutuhkan banget ya buat bantu ngebangun dan memperbaiki jaringan sekaligus ngedukung pemeliharaan massa otot. Jadi waktu kamu mengkonsumsi makanan berprotein ketika sarapan gitu misalnya teman Pro 2, atau dimakan siang atau bahkan makan sore, itu bisa bantu ngasih rasa kenyang juga lebih lama. Jadi ini saatnya teman Pro 2 untuk bergerak dan juga untuk memilih makanan yang lebih sehat.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, mau bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal lah kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Jangan stres-stres, jangan yang namanya sedih-sedih teman Pro 2. Daripada kamu menyesali keadaan saat ini, lebih baik kamu mencari hiburan yang kamu suka. Kamu suka musik, kamu suka konser, kamu suka yang ramai-ramai. Meskipun kamu gak datang langsung teman Pro 2, kamu bisa ikut merayakan hype-nya Pesta Pora 2026. Yang mana teman Pro 2, kemeriahan ini salah satunya dihadirkan dari salah satu orkestra ternama di Indonesia, yaitu Erwin Gutawa, yang mengguncang selama 3 hari berturut-turut Pesta Pora 2026. Jadi selama 3 hari teman Pro 2 ia ada di panggung Taman Riang Gembira dengan konsep dan juga kolaborator yang berbeda. Yang mana rangkaian ini jadi salah satu kolaborasi khusus yang dihadirkan Pesta Pora di tahun ini. Kolaborasinya Erwin Gutawa ini bareng Ardito dan Nila, dan juga ngusung tema musik Indonesia lintas generasi dengan beberapa lagu yang diaransemen di format orkestra. Dan memasuki hari kedua teman Pro 2 itu tampilnya bareng sama musisi 420 ya, yang mana kolaborasi ini dapat perhatian karena nandain kembalinya 420 ke panggung setelah jalanin masa hiatus. Dan di hari ketiga teman Pro 2, Erwin Gutawa menggandeng Afgan dalam penampilannya. Tapi emang keren-keren banget sih teman Pro 2 ya, karya-karya beliau, apalagi dikolaborasikan dengan musisi-musisi hits kenamaan yang jadi favorit kita semua. Beh, makinlah meleleh kita teman Pro 2 dibuatnya. Jadi buat kamu-kamu, ya meskipun kita gak nonton langsung ya, aku yakin di medsos juga kamu bisa dapetin hype yang serupa.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
4: Teman terbaik kamu.

0: function. Champagne pop, tell the word that I'm bubbling. Lost in the funk, black out of the function. Champagne pop, tell the word that I'm bubbling.
1: Just
2: Satu single teman pro 2 Dance Like Nobody Watching temani kamu di menit ke-7 lepas dari pukul 5 sore. Bisa kalau kita ngedance tapi berasa gak ada yang ngeliatin, kita enjoy banget ya. Kita gak usah kepikiran sama pikiran orang lain, apalagi gak enakan teman pro 2. Siapa nih diantara kamu tim yang gak enakan? Kamu wajib nonton film yang namanya drama komedi Indonesia People Pleaser teman pro 2, alias si paling gak enakan yang bawa fenomena gak enakan itu ke layar lebar. Nah film ini diproduksi teman pro 2 dari Lighto Picture, ngikutin kehidupan Karina, seorang pegawai kantoran yang diperankan sama Mawar Dejon. Karina ini digambarkan jadi sosok yang sering banget sulit nolak permintaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai ditayangkannya 19 November maksudnya teman pro 2, dan ini akan menggambarkan kebiasaan yang selalu mengiyakan permintaan orang lain yang buat kehidupan Karina sendiri makin dipenuhin sama situasi yang gak mudah. Jadi dia berusaha datang waktu orang perlu bantuan, termasuk luangin waktu di saat teman pro 2 dia gak lagi baik-baik saja. Dan di sisi lain juga Karina justru sering banget ngesampingin kebutuhan dan waktu buat dirinya sendiri. Jadi inilah yang akhirnya jadi bagian konflik yang dihadapi Karina di sepanjang cerita. Karina, apa kamu maksudnya ya? Cuman teman pro 2, lagi-lagi film ini akan datang di November mendatang. So buat kamu yang rasanya pengen dapat POV lain di balik ketidakenakan kamu, wajib sih nonton film satu ini. Itu dia informasinya, berkutip dari rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen tahu informasi menarik lainnya, update lainnya, kamu pantengin aja rri.co.id ya.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Kau masih dengerin Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Sekalipun yang kamu hadapi adalah kemacetan, setidaknya teman Pro 2, kamu bisa masih mendapatkan pekerjaan. Iya, kadang kita itu berpikir ya teman Pro 2, kok banyak banget tantangannya ya, kok banyak banget ya dalam kehidupan ini beratnya ya. Tapi kalau kita lihat di sisi positif teman Pro 2, wow, ternyata survive nih kamu. Ternyata dari segala hal, tantangan yang berat, tantangan yang sekarang lagi ada di depan mata kamu ini gak seberapa gitu teman Pro 2. Jadi di titik itulah kita bisa sadar kalau memang ternyata kita harus lebih bersyukur. Karena ketika kita mampu melewati sesuatu yang berat, ternyata kita sudah selangkah lebih maju daripada diri kita sebelumnya. Dan teman Pro 2, aku mau ingetin nih, siapa tahu kamu mau request, boleh banget ke seluruh media sosial kami di Facebook, kemudian X dan juga Instagram. Dan kamu wajib banget save nomor baru kita teman Pro 2 di 089-220-953. Jadi aku tungguin ya chatan kamu buat request-request single favorit.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

I Want It All, teman Pro 2, satu single yang temani kamu di menit ke-28 ini ya. Dan aku baru ingat teman Pro 2, sekarang karena tanggal 30, besok tanggal 1. Artinya besok adalah momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila, teman Pro 2. Dan bahkan Kementerian Kebudayaan begitu menyebut bahwa peringatan tahun ini mengusung tema yang luar biasa, Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Hayo, baru aku bilang tanggal 1 besok adalah Hari Kesaktian Pancasila. Ada yang bertanya-tanya besok libur atau enggak? Jawabannya teman Pro 2 adalah tidak. Ini menurut SKB 3 Menteri tentang libur nasional dan cuti bersama, kalau di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila bukan merupakan hari libur nasional. Nah, penerapan Hari Kesaktian Pancasila ini tertuang di Keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 Taman Pro 2 yang menyebutkan bahwa peringatan Kesaktian Pancasila itu di setiap tanggal 1 Oktober. Jadi di dalam imbauan itu teman Pro 2 memang menetapkan tidak ada menetapkan bahwa itu adalah hari libur. Jadi kita tetap beraktivitas seperti biasa, tapi di pagi hari gitu ya, biasanya kita akan melaksanakan apel bersama. Ayo, ada yang baru tahu kalau besok ternyata apel. Ayo dicek dulu grupnya, ayo.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Teman terbaik.

saking terlalu senangnya libur gitu ya, ngarapnya libur aja terus. Besok jangan libur teman berdua, besok masuk biasa ya, mau sekolah, mau kantor. Bahkan nambah ada apelnya nih teman pro 2. Cuman sekarang mesti kamu tahu juga ya, karena bisa dikatakan hiburan gak cuma bisa kamu nikmati ketika kamu libur. Bahkan ketika hari biasa pun tapi kerjaan kamu udah selesai, kenapa kamu gak nyari hiburan? Di rumah aja bisa teman pro 2. Dan kini ada salah satu serial yang cocok mungkin buat kamu tonton ya, yang suka teman pro 2 bisa dikatakan agak-agak romansa gitu, karena ada serial romansa olahraga Netflix Icebreaker yang mengumumkan 8 pemain akan mengisi jajaran pemerannya. Artisnya kece-kece teman pro 2, mulai dari Daisy Jelly, kemudian juga Connor Simmons yang jadi pemeran utama sebagai Anastasia Stacy, dan juga Nate Hawkins teman pro 2. Nah, dari pemain-pemain ini yang hadir dengan pemain lainnya mengikuti kisah dari Stacy, yaitu atlet seluncur indah yang mengejar impian meraih medali emas Olimpiade. Jadi kehidupannya berubah ketika ia harus berbagi arena dengan Nate Hawkins, yang mana ini adalah pemain hoki yang mengejar karir profesional. Jadi keduanya punya ambisi besar dibuat mencapai tujuan masing-masing di dunia olahraga, tapi kedekatan mereka malah perlahan menghadirkan hubungan yang lebih dari sekedar persaingan. Wih, ini sering terjadi sih memang ya di dunia ini teman pro 2. Awalnya itu kayak bertarung, saling menunjukkan ambisi. Lama-lama kok ambisinya jadi chemistry.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

Terima kasih kamu masih dengerin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di obrolan suka-suka. Tapi karena sudah waktu nih menunjukkan di 55 menit lepas dari pukul 5 sore, sesaat lagi teman Pro 2, tepat di pukul 6 kita akan hening sejenak untuk maturkan puji Trisandi untuk umat Hindu dimanapun kamu berada. So, aku mau sekali lagi nyemangatin teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga apapun yang sedang kamu lalui, kamu hadapi sekarang dapat dilancarkan teman Pro 2, dapat diusahakan sebaik mungkin. Karena aku tahu teman Pro 2 adalah teman-teman yang kece. Emang kenapa kalau kece Mira? Ya iya, bisa menaklukkan segala tantangan. Ada tantangan, gue tantangin, gitu kata Gen Z ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

kita perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Dan teman Pro 2, aku sebelum menghadirkan informasi, aku mau update dulu terkait dengan situasi arus lalu lintas di kota Denpasar. Karena aku tahu di antara kamu, selain ada yang pulang kerja, ada juga yang mau pergi lagi. Udah pulang pergi lagi, ya gak apa-apa teman Pro 2, terserah kamu kok, kan ini hidup kamu. Lah kok jadi gitu jawabannya. Kita jalan-jalan dulu teman Pro 2 di Kota Denpasar. Kita update di Simpang Sedap Malam. Wow, terpantau padat teman Pro 2 ya. Terus juga di Bundaran Hang Tuah sama nih terpantau ramai. Dan bahkan juga kepadatannya baru keluar dari Hayam Wuruk itu teman Pro 2 sudah mulai macet ya. Karena ada lampu merah di Simpang Hang Tuah yang tadi aku ceritakan. Terus kita jalan-jalan dulu ke Dangin Puri Kelod di sekitaran Pura Dalem Yang Batu. Wow, kendaraan juga cukup ramai ini teman Pro 2 untuk hari ini. Rasanya memang banyak beraktivitas di luar ya, atau dalam perjalanan pulang kerja atau berangkat pergi lagi. Dan sekarang aku berada di Simpang Kerenang teman Pro 2, ini juga terpantau ramai, dipadati oleh kendaraan roda 2 begitu ya. Dan kalau misalnya kamu mau jalan-jalan ke Simpang Caturmuka teman Pro 2, wow, terpantau ramai juga untuk hari ini. Jadi itu untuk wilayah-wilayah di sekitar, karena sudah terpantau seramai itu, jadi buat kamu tetaplah berhati-hati kalau dalam berkendara ya. Utamakan keselamatan dan juga keamanan kamu di jalan raya.

0: Terima kasih teman Pro 2 untuk kamu dimanapun berada. Sesaat lagi ya, karena sekarang kita telah berada di tepat 18 lewat 18 teman Pro 2. Saatnya kita untuk dapat hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Satu single older dari Steph Aoki, teman pro 2 di menit ke-29 lepas pukul 6 sore ya, alias sudah petang nih teman pro 2. Dan kita baru akan ngerasa older teman pro 2, terutama buat semeton-semeton Bali, Niki, Yening, Sampun, Eling, Sarang, Rahinan. Ayo, real atau real? Ketika kamu udah dewasa teman pro 2, saat itulah kamu benar-benar tahu Rahinan apa nah mani, ada hari raya apa ya besok. Karena kan di Bali memang banyak sekali ya teman pro 2 ya, momen-momen yang menjadikan kita sebagai umat Hindu lebih aktif untuk dapat mengaturkan yatnya teman pro 2 sesuai dengan rahinannya masing-masing. Cuman di hari ini teman pro 2 ternyata jadi momen yang penuh kesakralan. Karena kenapa? Karena dikutip dari rri.co.id, 8 sulinggih ini memimpin upacara Atma Samskara Pitra Puja 2026 di Catus Pata, kawasan Niti Mandala, Renon, Denpasar. Jadi 8 sulinggi atau kita kenal teman pro 2 secara nasional, pendeta begitu ya, buat kamu-kamu yang mungkin beragama berbeda dan juga bertanya-tanya yang Mirah maksud itu apa. Jadi di tanggal 30 September hari ini teman pro 2 memang sudah dirancang sebagai karya keagamaan Hindu untuk menggabungkan dimensi pitrayatnya atau korban suci tulus ikhlas kepada leluhur, penghormatan terhadap atma, dan refleksi kemanusiaan dan juga doa perdamaian. Kegiatan ini memang mengambil momentum sebagai ruang refleksi terhadap berbagai tragedi kemanusiaan di masa lalu teman pro 2, termasuk mereka yang menjadi korban kekerasan politik maupun mereka yang sudah meninggal salah pati dan ulah pati yang harus disucikan. Ketua Yayasan Jaya Dharma Buana Gupta Girimas, Dr. Iwayan Arya Biantara mengatakan bahwa upacara Atma Samskara Pitra Puja ini pertama kali diadakan dipuput oleh 8 sulinggih yang bertujuan untuk menyucikan Pulau Bali ya. Semoga teman pro 2 ya, dari tujuan pelaksanaan kegiatan ini bisa kembali memberikan aura-aura positif pastinya untuk kita semua dan juga pastinya untuk alam semesta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Di antara banyaknya jenis ikan, kira-kira ikan favorit kamu apa nih teman Pro 2 buat dimakan? Ada nggak sih tipe-tipe ikan merah yang jadi favorit kamu? Kalau iya, dan kalau itu adalah ikan kakap merah, wajib merapat teman Pro 2. Karena kenapa? Ini itu nggak cuma jadi primadona kamu aja, tapi juga pasar Uni Eropa, Amerika Serikat, bahkan Jepang, teman Pro 2. Karena memang jadi ekspor utama Indonesia ke sejumlah negara itu. Nah, permintaannya juga terus melonjak nih, karena memang dinilai dagingnya itu tebal, teman Pro 2, bertekstur lembut dan kaya akan kandungan nutrisi seperti omega 3. Tapi nggak sampai di situ teman Pro 2. Belakangan ini malah muncul informasi soal kandungan racun yang ada di ikan kakap merah. Nah, ini tuh berdasarkan edukasi terbaru dari pakar pangan IPB University, IPB University teman Pro 2, yang mengatakan bahwa jenis ikan karang ini termasuk kakap merah berpotensi mengandung ciguatoxin. Nah, ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2 ya. Ini adalah sebuah racun yang alami tapi berbahaya buat kesehatan manusia. Nah, Prof. Joko Santoso yang merupakan dosen Departemen Teknologi Hasil Perairan IPB University juga menegaskan kalau memang masyarakat sebenarnya nggak perlu langsung takut atau menghindari ikan kakap karena risiko kesehatannya tidak berlaku ke semua jenis dan semua kondisi ikan. Dan menurutnya pula teman Pro 2, ikan kakap ini pada umumnya juga masih aman dikonsumsi. Risikonya muncul di kondisi tertentu, misal ada jenis, ukuran ikan, habitat, lokasi penangkapan, dan juga cara penanganan ikannya.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu masih dengarkan Pro 2. Udah menit ke-58 loh. Bentar lagi aku harus beralih teman Pro 2 karena di pukul 7 malam nanti kita akan ada special segment, ada feature di bulan September ini dulu yang temani kamu dengan judul Jejak Kebun Bunga Krisan di Bedugul. Jadi kamu bakal ditemen sama penyiar-penyiar kece gitu teman Pro 2. Jadi selama 10 menit ke depan ya kurang lebih kamu bakal ditemen sama mereka untuk menemani kamu mengetahui lebih dalam lagi-lagi tentang jejak kebun bunga krisan di Bedugul. Dan setelah itu baru aku bakal balik lagi ya teman Pro 2 buat nemenin kamu pastinya masih sampai di pukul 8 malam. So don't go anywhere. Stay tune di sini aja di Pro 2 FM Denpasar. Teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Ada taring dan pastinya teman Pro 2 kita sudah berada di APL Farm seperti yang tadi udah kita janjikan ya Yogi.
5: Betul sekali, dan kita bersama dengan Pak Arjana lagi.
4: Balik gitu lagi
5: ya. Bapak apa kabar?
6: Baik,
5: akhirnya ketemu jalan. Loh Pak.
4: Udah?
6: Ya karena satu ya.
5: Gimi-gimi dong. Pak Arjana, yeah. Luar biasa yep. Sekali kebunnya. Ini kita lagi habis tadi udah makan.
4: Sudah dimanjakan sudah. Perutnya. Sekarang kita dimanjakan dengan penglihatannya.
5: Okay.
4: Lagi ada Tarisa di sini kan?
5: Iya. Pak Arjana mau dimanjakan?
6: Baik, ya,
5: kita manjakan ya. Dengan ngobrol-ngobrol ya.
4: Benar.
5: Pak Arjana, yeah. Ini kan kita udah sempat ngomong kalau ini kebun didirikan di tahun 2011 gitu yeah, ya. Yeah, yeah. Sampai dengan sekarang apa aja sih yang ada di kebun-kebun ini? Ada bunga-bunga, yeah. Terus apa aja? Mungkin bisa diceritakan sama teman Pro 2 FM dan
6: baik. Memang awalnya kita selain krisan memang ada beberapa tanaman tertentu yang kita usahakan ya. Ya mungkin salah satunya ada gerbera dulu, kemudian ada baby bread, kemudian ada daun-daunan.
5: Kalau yang gerbera itu yang kayak gimana sih Pak?
6: Bunganya agak merah, dia berwarna bulat ya.
5: Oh.
6: Itu salah satu kemarin.
5: Iya. Kayaknya nggak asik.
4: Bisa dibayangkan.
6: Ya, bisa dibayangkan
5: nanti. Kalau baby bread tau nggak sih? Yang kecil-kecil warna putih.
6: Di dicelakan baby bread itu kan air mata bayi, karena apa kembangnya bunga itu kayak
4: tetesan air mata.
6: Itu dulu kemarin. Nah ternyata dari lihat perkembangan jumlah kebutuhan bunga itu ternyata krisan yang paling butuhkan
5: ya,
6: paling banyak
5: permintaannya lebih banyak.
6: Nah akhirnya kita mulai sedikit demi sedikit artinya mengurangi sehingga tanaman itu kita anggap tambahan saja begitu ya.
5: Okay.
6: Nah kebetulan juga dengan apa namanya partner kita itu bunga kita itu kualitasnya memang paling bagus ya, sehingga kita di float istilahnya. Kalau bisa saya memenuhi tiap hari 1000 ikat gitu ya.
5: Kebutuhannya
6: kan ya. Kita akan tidak mencari ke luar Bali kan selama ini kan memang pasokannya dari sana gitu. Nah sehingga terpacu kita karena kita artinya hasilnya sudah kelihatan nyata begitu ya. Karena secara produktivitas krisan itu jauh artinya produksinya paling tinggi dibandingkan dengan tanaman lain. Seperti kita ceritakan tadi. Satu meter persegi itu isinya kan 100 ini. Kalau tanaman lain enggak mungkin kita nanam 100 kan.
4: Iya.
6: Nah, sekarang anggap kalau 100 harganya 1000 per batang, memang kecil ya. Ya, kalikan panjang 30 meter, berarti kan udah 3000.
5: Betul.
6: Ya. Jadi jumlahnya per meter berapa? Ya, dihitung sendiri begitu ya. Nah, sekarang kalikan lagi petaknya lagi kan ya. Nah, itu. Jadi potensinya cukup bagus. Walaupun secara individual kita lihat murah kan 1000 gitu misalnya.
4: Tapi segini sudah berapa ya kan?
5: Makanya
4: 100
6: ya.
5: Jadi 100 dikali 30. Bikin aja lah sendiri ya. Hitung ya itu teman Pro 2 ya.
4: Cuannya
5: banyak banget ya. Apalagi kalau memang krisan ini satu pohon tuh bisa menghasilkan banyak bunga gitu.
6: Iya, banyak bunga ya.
5: Tapi kalau untuk perawatannya bagaimana? Apakah kalau misalnya di sini tuh bisa dibilang habitatnya memang bunga krisan kah atau ada kendala atau tantangan mungkin?
6: Ya, karena kita lihat dari tiap tanaman kan punya syarat tumbuh ya, termasuk kita juga kan begitu. Jadi tanaman itu tumbuh dari rentang 600 sampai ketinggian 1500 sampai 2000. Karena semakin tinggi tempat, nanti pigmen bunga itu akan semakin bagus dia. Warnanya itu akan lebih cerah.
4: Oh, warnanya.
5: Ini terlihat mudah. Ya.
6: Ya, terlihat nanti kan. Nanti sayang paritasnya. Ya, paritasnya.
5: Boleh dipegang.
6: Boleh, enggak apa-apa kan begitu ya. Kan. Nah, itu kan. Nah, kita ada teknik ya. Kalau kita artinya kita pengalaman keseharian yang kita lakukan ya. pemupukan itu tidak wajib sepanjang pertumbuhan tanaman itu bagus. Nah, dengan demikian input yang kita berikan ke tanaman kosnya akan lebih rendah. Begitu. Itu teknik kita di lapangan.
5: Betul, betul.
6: Nah, sekarang kita tidak menggunakan pupuk organik, bukan orang tidak percaya. Kita lihat pertumbuhan tanaman begitu.
5: Ya. Oke. Okay.
6: Nah, selanjutnya memang kita pelihara tanaman itu perlu perhatian. Mungkin saya ada kalimat saya tulis tuh. Tanaman bisa berbicara, berinteraksi dengan caranya sendiri begitu kan salah satunya.
5: Oh, caranya kayak
6: semakin,
5: gimana?
6: Semakin ya, semakin sering kita ajak tanaman itu, artinya kita ajak ngobrol ya, kayak orang gila gitu.
5: Oke.
6: Okay. Makanya saya sering ada mahasiswa kalau kesini, kalau Pak Arjana nanti ngomong sendiri jangan dianggap gila gitu ya.
5: Oke. Okay.
6: Ada dengan komunikasi.
5: Pak, kami penyiar juga ngomong sendiri.
6: Ya, ya.
4: Gitu, berarti berinteraksi ya.
6: Berinteraksi
4: ya,
6: kita itu perlu.
5: Kamu sudah makan? Ya. Enggak
4: gitu. Enggak gitu sih, enggak gitu konsepnya.
6: Betul ya, itu konsepnya. Okay. Makanya kemarin penelitian itu kan menggunakan elemen kan, salah satunya. Salah satunya kenapa tanaman itu berbunga? Diset lah tanaman itu sehingga begitu tanaman kering dia akan ngomong gitu. Kita sama seperti itu. Dengan pengamatan kita terus, secara otomatis kita akan tahu, oh tanaman ini kena penyakit, oh ada ulatnya, gitu.
5: Oke.
6: Okay. Nah, secara langsung mungkin.
4: Jadi secara nggak langsung, kalau juga kita cuekin aja tanamannya, bisa tuh, jadi nggak bagus juga ya tumbuhnya, gitu ya. Nah,
6: anggaplah tanaman-tanaman yang ada dekat dengan rumah, pasti rumahnya yang bagus.
4: Oh iya.
6: Tanpa disadari kita ngobrol, dapat ngobrolan, kemudian kita menikmati hasil keduanya begitu. Kita konsepnya, kadang-kadang saya seorang pertanian itu ilmunya itu. Apa namanya?
5: Gimana?
4: Saling
6: bertentangan. Oh, begitu kita praktek di lapangan.
5: Oke.
6: Okay. Dengan di lapangan alam akan memberikan ilmu yang cukup banyak begitu pengalaman kita.
5: Berarti pengalamannya berdasarkan dari alam itu sendiri
6: ya.
5: Sama kita belajar itu. Jadi perawatannya seperti itu ya. Jadi kalau dilihat enggak mesti selalu dikasih pupuk tapi lihat bagaimana perkembangannya.
4: Ya, kayaknya perlu disentuh juga kan.
6: Ya, betul.
5: Bergaya gitu juga.
6: Makanya nanti kalau tanaman ini kan tanaman apa namanya? Euforia. Karena begitu tanamannya tumbuh bervariasi, orang itu pasti akan teriak. Nah, interaksi tanaman, dia senang, oh saya diketawain begitu secara logika.
5: Gitu,
6: ya, gitu. Mungkin di greenhouse tertentu tidak boleh sembarangan masuk, seperti fever, paprika itu dalam.
5: Jadi karena ini boleh juga berinteraksi ya, diberikan ya. Jadi teman-teman Pro 2, berarti kalau teman Pro 2 mau main-main ke sini juga
6: silakan,
5: boleh ya.
6: Ya
5: dikasih itu ya untuk main-main ke APL Farm. Ya. Dan kalau tanya-tanya dari masa tanam sampai dengan tumbuh dan juga dipanen itu berapa lama sih?
6: Umurnya itu 3 bulan. Nanti bulan pertama kita mulai panen dalam jumlah yang sedikit begitu ya, yang sedikit. Nanti akan bertahap sesuai dengan kembangnya bunga. Jadi kita bukan dibatasi kuantitas. Jadi kita berapapun kembangnya itu segitu kita kirim floris begitu.
5: Oke.
4: Kalau disambungin nih, tadi kan ada APL Glamping ya, terus sekarang ada APL Farm. Kalau mereka customer yang datang untuk berkemah di APL Glamping, ada nggak sih satu paket gitu nanti bisa juga tuh untuk berkunjung ke APL Farm? Apakah disediakan akomodasi juga dari pihak APL-nya, Pak?
6: Ya, memang rencana kita seperti itu ya, karena kita baru merintis melihat peluang orang datang ke sini. Nah, rencana kita seperti itu. Nanti ada orang masuk ke sini ya, kita include-kan ke sana. Kalau ada tamu di sini ya, kalau perlu penginapan silakan ke sana.
4: Oke.
5: Ada nggak sih inovasi yang akan dilakukan lagi ataupun juga pengembangan lainnya yang akan dilakukan sama APL dan APL Group ya istilahnya, jadi APL Farm dan juga APL dari Glamping.
6: Memang rencananya kemarin dari permintaan dari customer kan tidak ada mawar kan begitu ya, tidak ada jenis lainnya. Mungkin nanti kita mengikuti dari permintaan dari
5: permintaan ya, dan sebagainya.
6: Mungkin
5: tidak
6: terlalu banyak, berapapun nanti kita kembangkan dalam bentuk sebagai rekreasi mereka kesini.
4: Apa yang diminta kita kasih gitu ya.
5: Sudah jalan-jalan banyak. Ini ada nggak sih pesan terakhir dari Pak Arjana untuk teman Pro 2 terkait tentang Pro 2 jalan-jalan kali ini dan juga teman-teman Pro 2 apakah harus main-main kesini, dan juga kasih tahu dong kalau misalnya mau kepo media sosialnya di mana aja nih Pak Arjana.
6: Jadi saya berterima kasih banyak ya, secara tidak langsung artinya apa yang kita miliki itu akan bisa menjadi informasi buat masyarakat banyak ya. Dengan teknologi sekarang kan kita memang membutuhkan artinya orang-orang seperti ini untuk memperkenalkan kita, usaha kita kan. Karena tanpa kita pungkiri memang zaman sekarang harus kita terhubung dengan banyak orang.
5: Betul.
6: Gitu ya. Dengan demikian jadi terima kasih banyak ya sudah datang ke sini ya. Mudah-mudahan dengan datangnya ini usaha kita itu tambah lancar.
5: Amin. Tengkara. Luar biasa. Kalau media sosial bisa langsung cari di Instagram.
6: Instagram ada APL. Di aku ya APL Glimbing, mm-hmm. kemudian di apa namanya di FB juga ada.
5: Di FB
6: ya.
5: Juga ada. Ya. Oke. Okay.
6: Kemudian di TikTok. TikTok? Ada mantu saya ada juga petani kocak.
5: Petani kocak.
4: Petani kocak. Oke.
2: Teman terbaik kamu.

0: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Baru-baru ini teman Pro 2, barusan maksudnya ya, ada sesuatu yang lewat nih. Dan ternyata datangnya dari desa Busung Biu di kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng, teman Pro 2. Punya tradisi khasnya, tradisi berburu atau memboros, teman Pro 2. Ini dinamakan memboros Ibu Lupangi, karena Ibu Lupangi yang dimaksud adalah si Kijang. Dan tradisi ini ternyata punya kaitan erat dengan upacara yang diadakan di desa Busung Biu. Nah, seperti apa tradisinya? Kita throwback teman Pro 2 ke jurnal, yang mana ini dikutip dari jurnal tradisi memboros Kijang terkait prosesi upacara keagamaan di desa Busung Biu, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan teman Pro 2, ini sebenarnya datang dari keberhasilan desa Busung Biu mendirikan sebuah pura pusadesa. Jadi ketika kedatangan Gusti Patih Sili Ularan dari Suecepura ke daerah tersebut, Gedang Janur atau Busung Biu bersama dengan 200 orang pengikut dan 2 penasehatnya, sebelumnya ia mengembara nih ke daerah Wong Ayu di Kabupaten Tabanan dan Puncak Kedaton Watukaro, yang mana Gusti Patih Cili Ularan ini sangat diterima oleh para tokoh Gedang Janur, teman Pro 2, yang saat itu masih dihuni oleh beberapa orang aja. Dan ia beserta 66 pengikutnya memilih menetap di tempat tersebut, dan mereka bersama dengan warga membangun pura desa. Dan di Purnamaning Kapa, teman Pro 2, sekitar 1500 tahun yang lalu, itu dilaksanakan upacara atau piodalan, yang mana ini adalah pertama terjadi, yang mana seorang tokoh agama setempat, Ide Pedanda Sakti Sinuhun, itu memberikan Ibu Lupangi atau Kijang untuk dijadikan sarana persembayangan. Dari saat itulah teman Pro 2, ini bisa dikatakan menjadi sarana persembayangan dan melakukan perburuan atau memboros untuk mendapatkannya. Sunday mornings were your favorite.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, waktunya Pro 2 FM Denpasar sudah menunjukkan 36 menit lepas dari pukul 7 malam. We're still talking about culture, teman Pro 2. Yaitu kita mulai dari persiapan pelaksanaan tradisi meboros ibulu pangi, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya sebelum tradisinya dilakukan, diawali dengan yang namanya rapat atau paum dulu. Nah, rapat ini akan menentukan hari pelaksanaan tradisi, teman Pro 2. Dan setelah menetapkan hari, mereka akan mengumumkan keputusannya kepada warga desa. Sehari sebelum pelaksanaan, ini juga dilakukan tradisi yang disebut dengan ngajit atau ngancuk bintang, yang mana dilakukan tengah malam, tepatnya pukul 00.00 WITA. Dan bertujuan nih untuk memohon doa dan juga restu dari Desa Sunan dan para leluhur supaya tradisinya lancar, teman Pro 2. Dan selain melakukan persembahyangan bersama, pada pelaksanaan ngajit juga terdapat tarian yang dilakukan oleh daratan atau orang yang sedang kesurupan. Tarian ini dipercaya menjadi pertunjukan untuk pelaksanaan tradisi meboros keesokan harinya.

0: Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
1: Aku tahu, aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
0: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak

Pro 2 FM Denpasar masih di Ini Indonesia. Teman Pro 2, apapun yang dilakukan selalu diawali dengan persembahyangan. Iya, di dalam tradisi Meboros ini juga begitu teman Pro 2. Sebelum rapat memang ada pelaksanaan persembahyangan. Kemudian sebelum pelaksanaan apalagi teman Pro 2. Dimulai di pukul 6 pagi, tradisi Meboros memberangkatkan para pria-pria nih untuk mereka terlebih dahulu berkumpul di Pura Pusa Desa untuk melakukan persembahyangan bersama dan dipimpin oleh tokoh agama dan desa setempat. Dan warga ini menggunakan topi berbahan upih atau tangkai pelepah pinang teman Pro 2 sebagai simbol siap berburu. Lokasi perburuan kijang dilakukan di hutan Pangkung Bio. Uniknya tradisi ini nambahin sarana upacara Banten berupa layang-layang, gangsing dan juga kelereng. Wow, cukup unik ya teman Pro 2 ya. Yang mana ternyata masing-masing ini punya makna yang berhubungan dengan tradisi Meboros Ibu Lupangi, yaitu layang-layang sebagai simbol keseimbangan, gangsing sebagai simbol satu tujuan, dan kelereng sebagai simbol tekad yang kuat dalam pelaksanaan tradisi Meboros.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Satu single disease menutup perjumpaan kita teman Pro 2. So terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2 sebagai penutup terkait dengan sejarah, Desa Busung Biu memang melaksanakan tradisi memboros Ibu Lutang 2 kali dalam 5 tahun dan biasa menggunakan 3 ekor kijang dalam rentan waktu 5 tahun tersebut. Dan hal ini juga berisiko mengganggu kelestarian kijang sebagai hewan yang dilindungi Indonesia teman Pro 2. Namun di satu sisi, warga setempat juga justru melarang perburuan liar kijang di wilayahnya untuk menjaga kelestarian. Itu dulu ya teman Pro 2, kalau begitu aku mau pamit, aku mau cepet-cepet say goodbye sama kamu, soalnya besok ketemu lagi di waktu yang sama. Kalau gitu, akhirnya di kawasan Metropolis, Semuruk 7 Polo dan Pasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia atau IGI Provinsi Bali, Iwayan Gede Sueca Antara mengatakan program Satu Desa Satu Sarjana menjadi jembatan bagi siswa yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan tinggi, namun terkendala ekonomi keluarga. Dijelaskan, program Satu Desa Satu Sarjana akan membuka akses pendidikan tinggi secara merata. Sueca Antara menambahkan, selama ini selain faktor ekonomi, kurangnya informasi terkait perguruan tinggi, beasiswa, serta rasa percaya diri siswa yang selama ini dihadapi masyarakat, sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Ramawan Salain menilai keberhasilan program Satu Desa Satu Sarjana terlihat dari keberlanjutan lulusan setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, peserta didik harus difasilitasi untuk memiliki keterampilan dan mampu berkontribusi membangun desa maupun membuka lapangan kerja sesuai bidang keahlian. Prof. Rumawan Salain berharap program Satu Desa Satu Sarjana yang berkelanjutan ini dengan pendampingan yang baik sehingga akses pendidikan tinggi dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata dan juga berkeadilan. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan masuk ke musik live chat yang akan kita relay dari Pro 2 Jakarta. So teman Pro 2, Ronald ingatkan tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena setelah jam 8 menuju jam 9, Ronald akan muncul lagi di awal jam 9 membawa topik-topik dan juga informasi menarik lainnya untuk menemani kamu di malam hari ini, tentunya setelah kita relay musik live chat setelah ini.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Prodo 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodo 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Prodo 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih. Oh.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pinter-pinter bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yeah. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah. Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Istirahat ya.
1: Istirahat. Uh-huh. Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Ada penyesuaian baru.
0: Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya. Aha. Awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar,
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya
1: sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Oke, okay. itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya yes. udah banyak banget ya. Mm-hmm. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga.
0: Oh, yeah.
1: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25 September.
0: Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Yes, baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini, tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih, gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan. Kalau
0: gitu,
1: udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau muda kayak gitu kan Kak, ya kan kayak apaan sih ini, udah lah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak. Betul kan Om. Maksudnya jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan, harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin ya, diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja, sekali
0: aja.
1: Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur bahasa.
0: Iya. Enggak apa-apa. Ini buat yang enggak ngerti ada subtitle-nya di bawah ya. Enggak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh, sekarang kamu ketemu jodoh kamu. Oh. Gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis. Terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Okay. Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, yes, apa yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta, or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Ah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yes.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya,
1: salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Lumayan
1: cepet juga.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget.
0: Oh,
1: ya.
0: selama recording dengan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really, alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Gitu kan ya.
0: Oke.
1: Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin, itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Yeah, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Yeah,
1: you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: sebagainya.
1: Oke, oke.
0: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
1: Iya.
0: We have to follow the ini
1: trend ya.
0: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
1: Betul.
0: Iya, iya.
1: Sekarang lagi ngetren malah hip dude. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
0: Itu lagi tren banget
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu lagi tren banget tuh.
0: Should I try?
1: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
0: Itu benar-benar keren
1: iya,
0: lah ya.
1: Iya, iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hip dut ya.
0: Hip dut.
1: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
0: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu.
1: Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini nggak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih, kangen ya?
0: Iya banget.
1: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak, udah cukup lama.
0: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya? Bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
1: Yeah, I'm back. Satrina is back,
0: yes.
1: Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu? Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
0: Yes.
1: Yeah.
0: Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
1: Oh iya, benar. Nanti malah nggak jadi-jadi.
0: Jadi itu buat live aja.
1: Oh.
0: Yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom.
1: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
0: Okay.
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Oh wow.
1: Wow. Ingat KDI ingat KDI.
0: KDI tahu.
1: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih. Kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
0: Menarik
1: siapa
0: sekali.
1: Dan kenapa?
0: Siapa dan kenapa?
1: Siapa Kak Satrina?
0: Aduh, banyak deh.
1: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
0: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
1: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
0: Oh my gosh. Yang muda-muda.
1: Oh yang muda boleh, yang muda.
0: Maaf.
1: Iya iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
0: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
1: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
0: Karena kulitnya sama-sama coklat.
1: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks ya ngeliatnya ya.
0: Dari
1: dulu
0: looks kulitnya sama. And she's a great amazing singer juga.
1: Oh iya iya iya.
0: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
1: Oh iya.
0: Ya R&B gitu kan.
1: Iya sih. Oh iya menarik juga sih. Wah mungkin one day ya.
0: One day panas itu loh nanti.
1: Bener. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marinjola
0: dari
1: Indonesia.
0: Jadi bunda dan anaknya.
1: Enggak lah, maksudnya bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marinjola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira Kak?
0: Kalau musisi internasional tapi enggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
1: Oh, gak tahu lagi.
0: Mimi Fly.
1: Oke, nanti aku coba cari tahu.
0: Dia lagi rame deh di Malaysia.
1: Kenapa Mimi Fly?
0: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak

0: benar-benar menarik aku gitu loh.
1: Oh,
0: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing. Semuanya.
1: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling.
0: Dato ya.
1: Udah paling top tuh.
0: Iya, iya.
1: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
0: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
1: Mimi Fly ya.
0: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
1: Banyak awards
0: dari lagu-lagunya.
1: Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
0: Untuk feature or
1: untuk featuring?
0: Untuk feature
1: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
0: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
1: Oh. I'm a single lady.
0: Beyonce.
1: Beyonce.
0: Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
1: Zaman masih VCD kali ya.
0: Iya.
1: Masih
0: kaset
1: VCD.
0: Dong.
1: Oh kaset, masih kaset ya bahkan ya.
0: Harus diputer-puter.
1: Harus diputer pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
0: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
1: Iya benar.
0: Itu kalau latihan.
1: Kadang kalau nggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu, ngerusak ya. Iya. Biar nggak bisa di-record itu. Itulah triknya.
0: Aduh apaan sih gitu.
1: Oke, oke. Okay, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marenjola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
0: Mimi Fly.
1: Mimi Fly. Oke. Okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
0: Loro.
1: Iya iya iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
0: Daging banget.
1: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina nih? Ya, udah jengir-jengir nih. The one and only, your beloved husband pastinya. Yeah.
0: Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
1: Di Batu, halo.
0: Halo.
1: Teman-teman semua. Batu.
0: Keluarga
1: Askan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu Kak Satrina?
0: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
1: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
0: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
1: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
0: Mudah-mudahan
1: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama Kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat sama Bro Dweden masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produa dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanwarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di malam hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 8 malam, bukan jam 8 malam dong, dari jam 9 malam ini sampai jam 12 malam nanti. Dan seperti biasa juga teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan juga nih teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget loh follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih. Dan biar kamu gampang nyarinya nih teman Pro 2, semua username-nya udah kita samain semua. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, buka TikTok, tinggal cari aja akun kita yang namanya RRI Pro 2 Dempa Pasar. Dan Ronald yakin banget pasti akunnya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa dong untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya berupa karya tulis, karya musik, karya foto, karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu, bisa banget kamu buatin kontennya, kamu upload di media sosial kamu, dan jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Dempa Pasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita sesama teman Pro 2 bisa saling bertukar karya dan juga berbagi informasi. Dan bagi kamu juga nih teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget loh dengerin siaran Ronald melalui, gak cuma lewat radio konvensional aja maksudnya, tapi juga bisa secara digital, yaitu melalui apa? Melalui websitenya rri.co.id. Dan langsung aja pilih yang radio stream, jangan nyasar kemana-mana teman Pro 2, langsung pilih Pro 2 Denpasar. Tapi seperti yang kita tahu nih teman Pro 2, namanya juga Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Milenial yang termasuk Ronald di dalamnya, kita tuh agak males juga ya kalau misalnya harus buka website terus klik-klik-klik, banyakkan klik-kliknya nih teman Pro 2. Ya udah, Ronald kasih tauin cara paling gampang selanjutnya nih, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu di handphone ataupun di tab kamu. Setelah terbuka, buka nih App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu. Di sana kamu langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget pasti itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk diinstal ataupun di download. Kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital? Karena di sana selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan selain itu juga teman Pro 2, di sana kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan juga tervalid. Karena sebentar lagi udah tahun 2027 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang terpapar hoax ataupun termakan hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu untuk mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya dan tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

0: this.
1: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong?
2: Boleh, Ibu, silahkan.
1: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
2: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
1: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
2: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
3: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
4: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
3: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Alright teman Pro 2, selamat malam, berjumpa lagi bareng sama Ronald di Today's Recap RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, coba ngaku siapa nih yang malam ini lagi dengerin Ronald di radio sambil bolak-balik ngecek HP. Udah kayak ikan asin aja tuh dibolak-balik teman Pro 2. Dan pastinya kamu bolak-balik ngecek HP karena suatu hal kan teman Pro 2. Pasti malam ini tuh kamu lagi resah dan gelisah nih nungguin chat balesan dari si dia yang bilangnya mau mandi. Tapi kok udah 2 jam kayak gini gak ada balesan ya dari dia. Dan mandinya kok gak kelar-kelar ya teman Pro 2. Dan kalau kamu senyum-senyum sendiri karena ngerasa tersindir sama Ronald di malam ini, berarti kamu wajib banget stay tune bareng Ronald di Today's Recap nih. Karena kenapa teman Pro 2? Karena di malam penutup bulan September ini nih, Ronald mau ngajak kamu ngebahas satu fase asmara yang paling bikin senam jantung. Jadi topik kita di malam ini seputaran dengan PDKT. Karena kenapa dengan kita bahas PDKT? Karena teman Pro 2, kadang pas PDKT tuh ya, obrolannya kita rasa nyambung, chemistry-nya juga kita rasa dapet banget nih. Tapi yang gak kita dapet adalah kepastiannya. Waduh. Dan pastinya teman Pro 2, situasi yang seperti ini tuh ya relate banget sama kamu. Bahkan kamu sama dia tuh udah ada di tahap yang sering banget jalan bareng, saling ngingetin makan. Bahkan vibes-nya udah persis kayak orang lagi pacaran. Tapi begitu ada momen di mana kamu memberanikan diri kamu nih untuk menanyakan satu hal, yaitu kita ini sebenarnya hubungannya gimana sih? Jawabannya pasti ngeblank deh. Atau keluar deh jurus andalan nih teman Pro 2, yaitu jalanin aja dulu. Waduh. Dan kalau udah kayak gini ya, rasanya tuh lagi melayang di langit-langit, tapi tiba-tiba parasutnya gak bisa kebuka nih teman Pro 2, alias terjun bebas langsung mood kita tuh. Dan disitulah kita harus sadar teman Pro 2, kalau chemistry yang kuat dan kepastian itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan tentunya sambil nemenin kamu merenungi nasib hubungan kamu nih teman Pro 2 yang bisa dibilang menggantung itu, Ronald mau ngajak kamu curhat di question box-nya Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi tinggal buka aja Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar. Kalau belum di-follow, langsung aja di-follow. Terus buka Insta story-nya teman Pro 2. Di sana Ronald udah lempar pertanyaan simpel buat kamu. Yaitu pertanyaannya adalah, kalau kamu lagi PDKT, apa sih yang biasanya bikin kamu yakin untuk melanjutkan hubungan ini? Apakah karena dia ngasih effort yang lebih untuk kamu? Atau karena omongannya kalau diajak ngobrol itu nyambung banget? Atau karena statusnya udah jelas dari awal? Yuk teman Pro 2, langsung aja drop jawaban kamu dan juga cerita kamu nih sekarang juga, karena nanti bakal Ronald bacain jawaban-jawaban dari kamu ya.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Dan gimana nih teman Pro 2? Lagu barusan udah cukup belum buat ngodain perasaan kamu ke si dia yang lantas tadi sih dapat banget ya teman Pro 2. Dan tentunya kamu balik lagi bareng sama Ronald dan kita masih ngomongin soal jebakan chemistry ketika kamu lagi PDKT nih. Karena banyak dari kita teman Pro 2 mungkin

bareng-bareng ya teman pro 2. Kalau misalnya chemistry itu murni soal kenyamanan dan juga frekuensi yang sama. Kamu dan dia mungkin aja nyambung ngobrolin film, musik, atau sama-sama suka nyari seblak di jam 11 malam. Itu juga bisa jadi namanya adalah chemistry teman pro 2. Tapi ternyata PDKT nyambung aja itu gak cukup teman pro 2. Kita harus lihat intentionnya atau niatnya. Apakah dia itu emang niat nyari pasangan hidup? Atau jangan-jangan dia cuma butuh teman ngobrol karena lagi kesepian ditinggal mantannya? Waduh, kalau kayak begitu nyesek gak sih teman pro 2 kalau ternyata motifnya cuma itu? Aduh, sedih banget. Dan ujung dari semuanya adalah komitmen nih teman pro 2. Berani gak nih si dia itu ngebawa rasa nyaman tadi yang udah kamu bangun, udah cocok banget ngobrolin film, udah satu frekuensi ngomongin musik, sama-sama suka kulineran, makanan kesukaannya juga udah sama nih teman pro 2. Berani gak dia ngebawa rasa nyaman tadi ke dalam sebuah sesuatu yang lebih next level lagi, yaitu kejelasan. Nah, jadi teman pro 2, mulai malam ini mindsetnya kita ubah ya. Kita bisa cocok ngobrol sampai lupa waktu sama seseorang, tapi belum tentu kita punya tujuan hubungan yang sama sama si dia. Jangan biarkan teman pro 2, chemistry ngejebak logika kamu, karena kecocokan obrolan itu baru pintu gerbangnya aja, bukan garis finishnya.

0: Baina kaula arti.
1: RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuman itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua, yaitu 95,3 FM. Dan kita masih ngobrolin soal fase PDKT nih, teman Pro 2. Dan biasanya nih, pasti ada yang lagi ngebatin. Tapi kan Kak Ronald, masalahnya aku udah terlanjur nyaman banget nih sama si dia. Kalau aku mundur ya sayang banget dong Kak. Tapi kalau mau maju juga kayaknya gak ada jalannya nih. Terus harus gimana dong nih aku nih? Tenang teman Pro 2, sini-sini Ronald bisikin jawabannya. Jadi buat menjawab pertanyaan kamu, kamu harus tenang dulu, tarik napas dulu deh teman Pro 2, kalau bisa tarik tunai ya. Karena ini udah akhir bulan, kayaknya yang ditarik harus bisa napas dulu ya, tarik tunainya baru besok karena di tanggal 1 nih teman Pro 2. Dan malam ini juga Ronald gak bakal nyuruh kamu buat langsung blokir nomornya atau nodong dia dengan pertanyaan untuk nembak kamu malam ini juga kalau misalnya posisinya kamu cewek. Tapi kalau misalnya posisinya kamu cowok, Ronald juga gak bakal langsung nyuruh kamu untuk nembak dia malam ini juga. Langkah yang paling logis yang bisa kamu lakuin sekarang adalah tanya deh ke diri kamu sendiri nih teman Pro 2. Kamu tuh sebenarnya butuh hubungan yang kayak gimana sih? Nah, pas udah selesai tanya, kalau kamu emang butuh kepastian, ya tolong jangan bohongin diri kamu sendiri dengan pura-pura cool dan bilang, "Iya, enggak apa-apa, kita HTS-an aja." Jangan teman Pro 2. Jadi setelah kamu tanya ke diri kamu sendiri, kamu tuh sebenarnya butuh hubungan yang kayak gimana dan kamu udah ketemu jawabannya. Nah, komunikasikanlah ekspektasi kamu pas timingnya lagi enak. Gak usah takut buat nanya arah hubungan kalian kemana ujungnya nih. Jadi kamu harus berani jujur teman Pro 2. Nah ini bagian paling pentingnya nih, apapun jawabannya dia nanti, tolong dengerin baik-baik aja. Kalau dia bilang, "Aku kayaknya belum siap pacaran deh sama kamu," ya udah, itu adalah kepastiannya. Dan kepastian itu adalah bahwa dia itu emang gak mau kesana bareng sama kamu. Dan kadang tuh ya, kita tuh salah mengartikan kepastian teman Pro 2. Jadi kepastian itu gak melulu soal dia akhirnya ngajak kamu pacaran. Dan mengetahui fakta bahwa dia emang gak bisa ngasih komitmen, itu juga bentuk dari kepastian loh teman Pro 2. Jadi kepastian itu bukan berarti aku mau pacaran sama kamu atau aku gak mau pacaran sama kamu. Kalau misalnya dia gak bisa ngasih komitmen ke kamu juga, itu adalah bentuk dari kepastian, dia pastinya bingung sama kamu teman Pro 2. Dan karena lewat jawaban itu, kamu jadi bisa narik garis batas buat diri kamu sendiri nih teman Pro 2, supaya gak terus-terusan buang waktu dan perasaan kamu buat orang yang cuman mau mampir tapi gak mau menetap.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kan rumah itu.
1: Yes, teman Pro 2, namanya hubungan harus dua belah pihak yang mengusahakan rumah itu. Jangan sampai satu pihak aja yang mengusahakan rumah itu. Lama-kelamaan lagunya kayak lagunya Amik Dila nih, bukan lagunya si Sal Priadi ya. Kukira kau rumah jadinya kalau begitu ya, teman Pro 2. Dan biar obrolan kita malam ini, walaupun cuacanya makin dingin, tapi obrolannya makin hangat, teman Pro 2. Sekarang waktunya Ronald bacain jawaban kalian di question box Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi bagi kamu yang belum tahu, kalau misalnya Ronald ada lempar pertanyaan di story-nya RRI, di story Instagramnya RRI Pro 2, langsung aja visit Instagramnya sekarang, buka story-nya. Dan kamu yang udah jawab, terima kasih. Akan Ronald baca nih di interval setengah set nih di siaran Ronald kali ini. Dan yang pertama ini ada dari Tia Viva. Jadi dia bilang, kalau misalnya pertanyaan Ronald adalah apa yang bikin yakin buat lanjut PDKT. Dan ini ada dari Tia Viva, dia jawab adalah kalau diajak ngomong nyambung dan gak kosong. Oke, betul banget nih Tia Viva. Jadi bukan cuma diajak ngobrolnya aja yang nyambung dan dipastikan obrolannya gak kosong, kamu juga harus memastikan bahwa dompetnya kosong apa enggak nih. Ya namanya juga materialistis, teman Pro 2, itu juga perlu, tapi jangan berlebihan gak sih. Kalau misalnya memang dompetnya kosong tapi kemauannya tinggi, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan kamu untuk melanjutkan PDKT. Tapi ini teman Pro 2, kalau ternyata kamu tahu dompetnya kosong tapi pasangan kamu tidak mau mengusahakan untuk mengisi dompet kosong tersebut, waduh, mending kalau kata Ronald sih diudahin aja ya, daripada kamu nih yang jadi korban selanjutnya, dijadikan tulang punggung oleh dia, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya posisinya kebalik, kalau kamu adalah laki-lakinya ya gak apa-apa juga, karena emang tugasnya laki-laki adalah menafkahi seorang wanita. Tapi kan gak jarang juga di zaman sekarang ada juga wanita-wanita yang ingin juga nih punya karir seperti laki-laki. Dan ini juga ada jawaban kedua nih dari Glow in the Dark. Jadi dari pertanyaan Ronald tadi, apa yang bikin kamu yakin buat lanjut PDKT? Dan dia jawab dari Instagramnya Glow in the Dark, dia bilang konsisten dari awal kenal, gak caper yang bikin sampai ilfeel. Nah itu dia ya. Ini sepertinya yang jawab adalah wanita nih, teman Pro 2. Karena biasanya yang PDKT yang berusaha keras itu adalah pihak laki-lakinya. Dan terkadang pihak laki-laki itu agak kurang bisa ngerem ya rasa cintanya dia terhadap seorang pasangannya gitu. Jadi ketika udah PDKT walaupun belum jadi pacar, dia tuh mengeluarkan jurus-jurus yang seolah-olah ini tuh udah pacaran. Jadi harus sadar diri dulu ya mas ya, kalau misalnya PDKT kamu tahu bahwa posisi kamu saat PDKT itu masih teman. Jadi sewajarnya aja PDKT. Jangan sampai nih misalnya kamu pergi ke sebuah mall gitu kan, atau lagi jalan bareng sama PDKT-an kamu, nah PDKT-an kamu pengen ke toilet, sampai kamu ikutin ke toilet, tuh kan rasanya ilfeel banget gak sih, teman Pro 2? Atau juga nih ada kasus nih, teman Pro 2, seperti pengalaman Ronald di tempat kerja yang dulu ya. Kalau misalnya kamu ada teman Ronald tuh lagi PDKT sama seorang wanita gitu kan, nah kebetulan satu kantor nih, teman Pro 2. Nah dia seolah-olah udah jadi pacarnya si wanita ini. Jadi setiap wanita itu pindah-pindah ruangan, pindah-pindah komputer, dia ngintilin terus, teman Pro 2. Dan lama-kelamaan seorang wanita itu kan yang biasanya tadinya nyaman-nyaman aja, lama-kelamaan jadi ilfeel gak sih diikutin terus, padahal dia bukan siapa-siapa apa gitu, baru PDKT-annya doang. Nah ini pesan Ronald buat kamu ya laki-laki, tolong tahu batas kalau misalnya kamu sekarang sekedar PDKT. Jangan melebihi batas tersebut, karena kamu belum jadi pacarnya dia, apalagi jadi suaminya itu cewek, teman Pro 2. Dan dari jawaban-jawaban yang udah kekumpul di Instagramnya RRI Pro 2, ini kelihatan ya teman Pro 2, ini kelihatan banget kalau ngerasa nyambung di awal itu beneran buka jaminan orangnya nyaman. Jadi sebelum kita nuntut kepastian panjang lebar, pastikan dulu kalau misalnya di awal kita nyambung dulu sama orang tersebut. Jangan sampai kalau misalnya kita gak nyambung, kita udah nanya kepastian, kan agak salah ya stepnya, teman Pro 2. Dan kita tuh emang wajib banget kenal dan tahu dulu siapa sih sebenarnya orang yang lagi deket sama kita ini. Dan ngomongin soal kenal siapa orangnya. Zaman sekarang kan apa-apa serba digital nih teman Pro2. Dan hal ini melahirkan satu habit baru nih, yaitu mencari tahu seluk-beluk gebetan lewat internet sebelum beneran jadian. Dan setelah ini teman Pro2, Ronald bakal ngebahas fenomena background check dalam dunia dating. Jadi bukan cuma orang perbankan aja yang perlu background check, kita juga perlu background check dari pasangan kita. Dan kamu sendiri nih teman Pro2, tipe yang kepo nyari tahu sampai ke akar-akarnya, atau tipe yang kenal sambil jalan aja nih? Nah, kita obrolin tuntas nih sesaat lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM, frekuensi kesayangannya warga Bali.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, gimana nih teman Pro 2? Masih semangat kan nemenin Ronald siaran? Kebalik ya, harusnya Ronald yang nemenin kamu di malam hari ini. Ya udah, kita saling menemani aja deh teman Pro 2. Dan sesuai janji sebelum jeda tadi ya teman Pro 2, kita bakal ganti atau menggeser haluan obrolan kita sedikit nih. Kalau sebelumnya tadi kita udah sibuk mikirin gimana caranya dapat kepastian, sekarang kita bahas langkah preventif alias pencegahannya. Yaitu apa? Yaitu background cek ketika kamu lagi PDKT nih teman Pro 2. Dan mungkin ya teman Pro 2, kalau misalnya Ronald sebut background check dan kamu dengar kata ini, mungkin kamu langsung ngebayangin agen detektif pakai kacamata hitam yang nutupin atau ngintipin orang dimanapun dia berada gitu kan. Padahal ya teman Pro 2, dalam dunia percintaan zaman now, background check itu spektrumnya luas banget dan juga deket banget loh sama keseharian kita nih. Di level paling softnya aja deh, kamu tuh bisa cuman stalking akun Instagram dia atau akun TikToknya dia yang emang public gitu kan, karena banyak juga anak-anak muda zaman sekarang atau termasuk kamu nih teman Pro 2 yang akunnya di lock. Jadi kalau misalnya level paling soft adalah kita stalking akun media sosialnya, pengen tahu nih dia tuh kerjaannya apa, terus si circle pertemanannya tuh kayak gimana gitu kan. Dan tujuan dari apa level paling soft ini itu tuh cuman buat mastiin kalau omongannya dia pas lagi PDKT, pas lagi ngopi bareng kamu, itu sinkron apa enggak sama realitanya di media sosial. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya Ronald udah bedain ada level paling soft background checknya, ada juga dong level paling pro nih, alias lebih serius daripada soft itu sendiri. Jadi ada nih orang yang sampai nyari tahu siapa aja mantan-mantannya nih, terus juga ngecek riwayat perusahaan dia tuh pernah kerja di mana aja, atau minimal kalau misalnya masih sekolahan atau masih kuliah, dia tuh kira-kira lagi kuliah di mana, jurusannya apa gitu kan. Dan juga kadang ada juga yang nanya sana sini ke mutual friends-nya buat tahu reputasinya yang bakal dia jadikan pasangan nanti, reputasinya seperti apa sih ini orang ini. Dan bahkan sampai ngecek tag foto dari tahun 2018, 2015, pokoknya foto-foto lawas itu dicek-cekin. Itu juga ada teman Pro 2 yang background check-nya seperti ini. Dan itu dia level background check bagi kamu nih teman Pro 2 yang lagi PDKT. Kamu di level yang paling soft atau yang udah pro nih? Dan pertanyaan buat kamu yang lagi dengerin malam ini, dan ini pertanyaannya menurut Ronald sih memancing perdebatan ya. Karena menurut kamu teman Pro 2, ngecek profil gebetan sedetail ini tuh ya, bentuk kehati-hatian yang wajar atau malah jatuhnya nih bisa dibilang creepy atau terlalu kepo teman Pro 2? Kalau misalnya kamu ada jawabannya, langsung aja kasih jawabannya ke DM Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar, biar Ronald tahu juga nih ternyata teman Pro 2 secara mayoritas lebih suka yang detail atau yang soft-soft aja.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, Ana.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: Teman terbaik.

Yes, gimana nih teman pro 2 dari pertanyaan Ronald tadi, menurut kamu tuh ngecek profil gebetan sedetail itu tuh bentuk kehati-hatian yang wajar atau malah jatuhnya creepy teman pro 2? Dan kalau kamu udah nemu jawabannya, mau dibilang creepy atau wajar ya, faktanya fenomena tadi tuh jadi detektif dadakan tiap kali mau deket sama orang baru ini juga udah jadi habit kita nih baru-baru ini ya, maksudnya teman pro 2, maksudnya deket sama orang baru, kalau misalnya kita jadi detektif dadakan itu udah jadi habit kita sekarang nih, belibet banget sih. Kurang kopi nih kayaknya, udah malam ya. Tapi yang jadi pertanyaan teman pro 2, kenapa sih kita tuh ngerasa sewajib itu buat ngecek gebetan kita duluan gitu kan? Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, ini tuh hal yang sangat masuk akal loh. Demi apa? Demi keamanan diri kita sendiri. Dan apalagi bagi kamu nih teman pro 2 yang kenal sama gebetan kamu lewat dating apps. Jadi kalian tuh literally belum pernah ketemu, belum pernah bergaul bareng, atau belum tahu masa kecilnya kayak gimana kan. Gak punya teman yang sama juga, dan benar-benar blind spot gitu, gak tahu background satu sama lain. Makanya melakukan cross-check itu adalah bentuk tameng dari catfishing atau penipuan informasi, karena banyak juga ya penipuan-penipuan itu lewat dating apps. Tapi ada tapinya nih teman pro 2, ada batas tegas antara jaga-jaga sama menghakimi. Bahayanya teman pro 2, kalau kita nih terlalu over nyari informasi, dan informasi itu adalah kita jadi membangun asumsi sendiri gitu di kepala kita, karena kita saking detailnya kita menyusun puzzle yang tentunya belum itu pasti kan, karena kita nyari dari kulitnya aja dan kita udah bangun asumsi bahwa dia nih kayaknya orangnya gak bisa komitmen deh, atau gak dia nih orangnya kayak boros deh. Nah itu bahayanya teman pro 2. Coba bayangin kalau kamu nemu status galau alay dia di Facebook di tahun, mungkin bisa dibilang tahun-tahun lama kayak 2010, 2016 atau 2012 ya, terus kamu langsung ilfeel gitu dan mutusin mundur tanpa kenal dia yang di versi 10 tahun ke depan, yaitu di tahun ini, di tahun 2026. Kan itu namanya gak adil teman pro 2. Jadi pesan Ronald teman pro 2 buat kamu yang hobi banget stalking nih ya, pegang prinsip ini baik-baik teman pro 2. Cari informasi sekedarnya aja, hanya untuk memastikan keamanan diri kamu, bukan buat nyari-nyari celah kesalahannya. Jadikan jejak digital itu sebagai referensi tambahan aja, bukan sebagai kebenaran mutlak yang ngingetin proses perkenalan kita di dunia nyata gitu kan. Jangan sampai karena kamu lebih kenal dia berkat dengan informasi stalking kamu, kamu udah ngejudge dia duluan tanpa tahu nih di dunia nyata orang ini seperti apa gitu kan. Karena beberapa orang juga ada yang beda-beda nih teman pro 2. Misalnya dia lebih melankolis ketika lagi di media sosial, tapi kalau aslinya ternyata gak semelankolis itu. Ada juga malah kebalikannya gitu kan. Di media sosial kerjaannya marah-marah.

protes banyak gitu kan. Tapi ternyata pas lagi ketemu, hatinya selembut itu, se-Hello Kitty itu hatinya. Makanya Ronald bilang kalau bisa background check itu ya udah nggak apa-apa lewat media sosial, tapi kamu juga harus ngecek juga realitanya, gebetan kamu tuh orangnya seperti apa sih. Jangan sampai kamu kegocek seperti yang Ronald jelasin tadi. Kamu udah ngehakimin dulu di 2016, 2012 atau 2010, beberapa tahun yang lalu. Dia itu tipikal orang yang mungkin bisa dibilang apa-apa diceritain di media sosial. Tapi kan bertambahnya usia, orang juga makin berubah gak sih teman Pro 2? Siapa tahu di tahun-tahun itu emang dia gak cukup dewasa gitu kan buat menggunakan media sosial. Jadi apa-apanya dia ceritain di media sosial. Tapi di zaman sekarang karena dia udah makin dewasa, jadi dia udah bisa membentengi diri mana yang harus di-spill, mana yang gak perlu di-spill. Makanya kata Ronald, dua-duanya harus imbang nih teman Pro 2. Kamu harus mengenal dia melalui media sosial itu oke, tapi kamu juga harus mengenal dia secara langsung di real life tentunya.

0: waktunya kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. All she wanna do is

Yes, teman Pro 2, nyambung sama obrolan kita barusan. Daripada nih kamu ngabisin energi buat scroll media sosial dan juga nyari-nyari keburukan gebetan kamu di masa lalu yang belum tentu relevan juga sih sebenarnya, mending kita alihkan deh background check kita ke hal-hal yang emang krusial nih teman Pro 2. Betul banget, mending fokus aja nyari tahu hal-hal yang benar-benar wajib kita pastikan di awal PDKT kita. Dan kira-kira apa aja tuh ya? Dan kalau misalnya hal-hal yang benar-benar wajib kita pastikan di awal PDKT versi Ronald nih ya teman Pro 2, di checklist pertamanya udah pasti soal status dulu dong. Pastiin nih teman Pro 2, pastiin dulu kalau dia itu beneran single atau jomblo ya. Jangan sampai kamu tuh udah berjuang mati-matian untuk si dia, ternyata cuman jadi selingan buat pasangan orang lain. Waduh, sedih banget teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu PDKT sama gebetan kamu, pastiin dia itu gak punya hubungan dengan orang lain. Ini hubungan dalam artian hubungan pacaran ya, bukan hubungan kerja teman Pro 2. Karena kurang etis juga teman Pro 2 kalau kamu ngedeketin seseorang yang ternyata dia punya pacar. Dan setelah yang pertama, ada juga yang kedua, yaitu cek apakah cerita dasarnya konsisten nih teman Pro 2. Kalau hari ini dia bilang domisilinya ada di Kute, tapi minggu depan tiba-tiba bilang kosnya di Renon, dan alasannya pas kamu tanya lah, kok berubah sih kos kamu, dan alasannya muter-muter gitu kan teman Pro 2. Nah di situ kamu udah harus patut waspada, karena konsistensi dalam cerita aja udah nggak bisa dipegang, apalagi konsistensi dalam menjalani hubungan nih teman Pro 2. Dan yang ketiga, ini harus diperhatiin baik-baik teman Pro 2, kalau perlu dicatat ya. Ini adalah kamu harus mastiin apakah ada red flag soal batasan pribadi. Dan gimana cara dia merespon kalau kamu bilang enggak. Kalau tuh dia gampang, kalau misalnya kamu bilang enggak ke dia, dia itu gampang marah atau enggak ketika keinginannya dia ditolak sama kamu. Tapi kalau misalnya dia gampang marah kalau pas kamu bilang enggak, nah itu udah peringatan keras, itu udah red flag parah teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, background check yang paling akurat sih sebenarnya ya dari semuanya itu gampang banget. Yaitu apa? Caranya gampang nih teman Pro 2, Ronald spill, ini sih rahasia negara banget nih yang Ronald spill nih. Yaitu ajak dia ngopi atau makan lah di luar ya. Kita lihat pakai mata kepala kamu, kok kita lihat, kamu lihat, ngapain Ronald ikut-ikutan kamu ya teman Pro 2. Jadi kamu lihat pakai mata kepala kamu nih, gimana caranya dia memperlakukan waiters atau pelayan, memperlakukan tukang parkir, atau pas lagi ngomongin temannya ke kamu. Dari sana karakter aslinya bakal kelihatan jauh lebih jujur dibanding feeds media sosialnya. Intinya teman Pro 2, background check terbaik itu ya ngobrol face to face pada akhirnya. Dan ngomong-ngomong soal ngulik gebetan, Ronald jadi makin penasaran nih sama kamu teman Pro 2, sama hasil curhatan teman Pro 2 di question box tadi nih. Kita bakal bedah bareng-bareng ya teman Pro 2 setelah jeda yang berikut ini.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan saya.

0: Alright teman Pro 2, gak kerasa banget ya, udah jam 11 malam nih, 11 lebih bahkan ya. Dan kita udah hampir ngelewatin malam terakhir di bulan September teman Pro 2. Dan sebelum kita akhirin obrolan kita malam ini, mari kita intip kembali nih jawaban di question box-nya di Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan ada dari Gesiska nih yang bilang, aku baru yakin lanjut kalau dia jujur sama latar belakangnya kak, gak sok misterius. Pas aku cek sosmednya dan ternyata ceritanya konsisten, baru deh aku berani buka hati. Nah ini nih teman Pro 2, contoh background check yang berbuah manis. Terus ada juga dari Dimskui, jadi dia bilang bukan cuman karena obrolannya yang nyambung bang, tapi pas dia berani ngasih kepastian dan jelasin status kita mau dibawa kemana, itu yang bikin keyakinan aku naik 100%. Dan ini juga keren sih teman Pro 2. Jadi dari jawaban-jawaban kalian barusan nih teman Pro 2 udah merangkum semuanya ya, semua topik yang kita bahas dari jam 9 tadi nih. Di jam pertama kita belajar kalau chemistry yang kuat itu bukan jaminan adanya kepastian. Jangan cuma terbuai sama rasa nyaman teman Pro 2, tapi perhatikan juga ekspektasi dan arah kedekatan kalian. Dan tentunya setelah jam 10 malam tadi kita juga bahas, kita melengkapi pemahaman kita bahwa melakukan background check atau nyari tahu latar belakang gebetan kamu itu boleh banget kok teman Pro 2. Demi apa? Demi kehati-hatian. Asalkan nggak menggantikan komunikasi langsung dan nggak jadi ajang ngejudge masa lalu orang. Dan pada akhirnya teman Pro 2, chemistry itu adalah hal yang magic banget gitu, yang narik kita buat tertarik sama seseorang. Tapi komunikasi yang terbuka, konsistensi tindakan, dan rasa aman yang diberikanlah yang bakal jadi penentu apakah hubungan itu memang layak dilanjutkan atau cukup diakhiri sampai sini. Dan rasa-rasanya kalau kita ngomongin cukup diakhiri sampai sini, Ronald topiknya sudah dibungkus semua nih teman Pro 2. Topik kita dari jam 9 sampai jam 11 malam ini sudah wrap ya teman Pro 2, sudah bisa diakhiri sampai sini. Tapi tenang aja teman Pro 2, RRI Pro 2 Denpasar bakal nemenin kamu dengan segmen selanjutnya, yaitu selama 1 jam ke depan kamu bakal ditemenin sama segmen Jazz Music untuk menemani waktu istirahat kamu. So, ini dia teman Pro 2, segmen Jazz Music dari RRI Pro 2 Denpasar khusus buat kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: Just Music Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.
2: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: Just Music Pro 2.

0: Yes, itu dia teman Pro 2, segmen Jazz Musik untuk menemani waktu istirahat kamu di sisa menit-menit sebelum kita masuk ke bulan Oktober. Dan terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah ikut meramaikan bahasan Ronald malam ini. Jadi karena ini udah jam 11 lewat 55 menit, 5 menit lagi menjelang jam 12 malam. Jadi Ronald harus pamit undur diri dulu nih teman Pro 2 di Today's Recap hari ini. Dan juga selamat beristirahat ya, jaga diri kamu baik baik dan selamat menyambut bulan Oktober besok, dan juga selamat menyambut saldo baru nih teman Pro 2, karena beberapa dari kita akan menerima gaji di tanggal 1. So teman Pro 2, semoga mimpi kamu indah di malam hari ini, dan juga besok kamu memulai dengan kabar-kabar baik juga ya di bulan Oktober nanti. Dan karena ini udah jam 11 lewat 56 menit, udah nambah semenit lagi nih teman Pro 2, jadi Ronald harus pamit undur diri seperti yang udah Ronald bilang tadi. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 9 malam tadi, ingin pamit undur diri dulu. Dan bye-bye teman Pro 2, dan juga love you all untuk kamu.
1: Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

teman-teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Siaran Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Just Music Pro 2.

0: Acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren lo, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Just Music Pro 2.

0: aktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.
1: Jazz Music Pro 2.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal lah. Kenapa?
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Just Music, Pro 2.

0: bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Just music.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

tekit perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, sekarang saja kamu dengarkan Info Pro 2 di hari ini 1 Oktober 2026. Pengamat ekonomi Bali Dr. I. Gusti Wayan Murjanayasa meminta masyarakat tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tinggi dengan mengecek legalitas perusahaan atau produk investasi serta mengambil risiko sebelum mendapatkan dana. Diakui rendahnya literasi investasi membuat masyarakat mudah tergiur tawaran keuntungan besar tanpa memahami risiko dan legalitasnya yang diperparah oleh promosi investasi banyak beredar melalui media sosial. Wayan Murjanayasa mengingatkan semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula risiko yang harus dipahami merupakan prinsip dasar dari investasi. Di samping itu, teman Pro 2, Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia IGI Provinsi Bali, Wayan Gede Suwece Antara, mengatakan program Satu Desa Satu Sarjana menjadi jembatan bagi siswa yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan tinggi, namun terkendala ekonomi keluarga. Dijelaskan program Satu Desa Satu Sarjana akan membuka akses pendidikan tinggi secara merata. Suwece Antara menambahkan selama ini selain faktor ekonomi, kurangnya informasi terkait perguruan tinggi, beasiswa, serta rasa percaya diri siswa yang selama ini dihadapi masyarakat, sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Balai Teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Dipancarkan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Good morning teman Pro 2 and welcome to Morning Vibes. Ya teman Pro 2, here we are, here I am. Ya, nemenin kamu sampai jam 10 pagi nantinya dengan beragam informasi yang menarik dan pastinya dengan lagu-lagu yang kece habis teman Pro 2. Tapi untuk pagi ini, let us take it slow teman Pro 2. Dia bakalan puterin lagu-lagu yang lebih soft untuk nemenin kamu selama sejam ke depan. Pastinya sambil update-update info juga. So, pastiin kamu pantengin terus RRI Pro 2 dan Pasar karena kita sudah mengudara start from 5 AM tadi teman Pro 2. Dan sekarang waktunya Tia nemenin kamu dengan beragam informasi yang urgent banget kamu dengerin. So teman Pro 2, good morning ya. Dan wake up ya teman Pro 2, biar kamu makin ngejreng mata kamu. Tia puterin lagu Indonesia dulu nih, sambil ngopi mungkin kamu dengerinnya, atau sambil ngeteh, silahkan teman Pro 2. Enjoy your morning sambil dengerin. Ini dia, Bahagia Lagi.

lulus, kelembabannya di angka 64 hingga 92%. Ini hari ini cerah ceria semua ya teman 42. Di Klungkung juga diperkirakan cerah pada hari ini. Suhu berkisar di angka 26 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban di angka 57 hingga 82%. Bangli tampil beda teman 42. Diperkirakan berawan pada hari ini di Bangli dengan suhu berkisar di angka 20 hingga 27 derajat Celcius dan kelembaban di angka 55 hingga 99%. Ini mah bukan lembab lagi teman 42, tapi ya namanya juga Bangli ya. Tapi kalau Bangli enggak lembab, dipertakonkan sih, alias dipertanyakan teman 42. Oke, kita lanjut dulu ke Karangasem teman 42. Diperkirakan cerah pada hari ini, suhu berkisar di angka 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban di angka 56 hingga 96%. Yes, kita lanjut teman 42 untuk Buleleng. Diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban di angka 54 hingga 87%. Ya, teman 42, last but not least, Denpasar City, our Denpasar ya teman 42, diperkirakan cerah pada hari ini, suhu berkisar di angka 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban di angka 71 hingga 88%. Ya, teman 42, mostly hari ini cerah ceria ya di Bali ya teman 42, karena memang hari ini dari tadi Tia OTW pun tidak sedingin itu sih ya, meskipun Tia OTW subuh. Subuh-subuh kan biasanya dingin teman 42, tapi tetap ya terasa hangatnya teman 42 dibandingkan hari kemarin. Kalau kemarin kan mostly mendung ya teman 42, tapi sekarang ini panas, hot jeletot. Jadi untuk kamu yang lagi OTW nih di hari ini, jangan lupa ya sunscreennya teman 42, karena terpantau akan panas nyenter hari ini ya. Bahasa Balinya panas nyenter tuh apa ya bahasa Indonesia ya? Coba deh teman 42 bantuin dia, apa sih itu panas nyenter in Indonesia ya? Help, help.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomy, Patologi,

Alright, listeners, back again pastinya bareng sama Tia. Oke, bentar-bentar ini dibenerin dulu. Alright, teman-teman berdua, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama aku. Ya ya ya. Dan tadi Tia udah update-update info perakhiran cuaca ya, teman-teman berdua. Dan kurang lengkap kalau Tia belum update untuk info lalu lintas nih. Every time setiap pagi, teman-teman berdua, kalau kamu bukan orang yang sabaran, kayaknya kamu gak bisa OTW deh. Karena nih jalanan terpantau padat pada hari ini, teman-teman berdua. Tapi coba deh Tia cari jalan-jalan yang bisa kamu jadikan alternatif, teman-teman berdua. Wait. Oke, kita mulai aja langsung dari Gatsu Barat, teman-teman berdua. Terpantau ya di pagi hari ini ramai lancar, teman-teman berdua, dari arah Kerobokan. Kita geser dulu, teman-teman berdua, dari Kerobokan kita geser ke Fully Gatsunya. Gatsu Barat terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Lumayan padat di perempatan yang ke Jalan Kargo Permai yang ke Jalan Buluh Indah, teman-teman berdua. Geser ke perempatan tepatnya di Monumen Mayor I Gusti Bagus Gianyar terpantau padat. Geser lagi ke Ahmad Yani juga terpantau lumayan padat, teman-teman berdua. Masuk ke Gatsu Tengah terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Di Gatsu Timur pun serupa ramai lancar, tapi masuk dari arah Batu Bulan seperti biasa akan lumayan tersendat, teman-teman berdua. Jadi mohon bersabar ya, teman-teman berdua, dua yang mau keluar dari Batu Bulan, karena itu literally kayak hi welcome to Denpasar City macet, hi welcome to WR Supratman padat. Jadi untuk kamu yang mau lewat ke Tohpati ya, teman-teman berdua, melalui Jalan Raya Batu Bulan, mohon perpanjang kesabaran kamu. Kalau misalnya kurang panjang kesabaran kamu, coba deh diperpanjang dulu di tempat Samsat, di Samsat Drive Thru Batu Bulan, teman-teman berdua. Yeay, pastinya untuk kamu yang OTW, teman-teman berdua, hati-hati di jalan, karena nih lanjut dari sana di WR Supratman juga terpantau lumayan padat, teman-teman berdua, dari seluruh jalannya, seluruh ruasnya. Dan kita turun dulu nih dari WR Supratman, kita geser ke kanan lagi, balik ke Simpang Tohpati, Simpang Sanur. Wah, ini ramai dari lanjut ya, dari KTW lanjut keramaiannya, kepadatannya sampai ke Padang Galak, teman-teman berdua. Sudah terlihat ya, sudah terbayangkan bagaimana ramainya jalanan sana, teman-teman berdua. Jadi mohon bersabar aja deh untuk kamu, teman-teman berdua. Dan kita geser dulu dari sana, kita ke Sanur. Ini di Sanur terpantau ramai lancar, teman-teman berdua. Di Pesanggaran pun terpantau ramai di pagi hari ini. Jalan Tol Bali Mandara terpantau lengang. Kita naik dulu nih di Jalan Sunset Road terpantau ramai di pagi hari ini. Imam Bonjol pun serupa ramai, teman-teman dua. Lebih padat di sekitaran Teukumar Barat menuju Teukumar ya, perempatan Teukumar, teman-teman dua. Masuk ke Teukumar

Kemarinnya terpantau ramai juga di pagi hari ini. Di Simpang 6 terpantau ramai lancar, Tempo 2 naik ke Tekumar terpantau ramai lancar, di Sudirman nih yang terpantau padat pagi hari ini. Jadi Tempo 2 berusahalah untuk chill di jalan meskipun nggak mau melihat jalan yang padat ini, bisa banget sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. But tetap ya Tempo 2, stay safe and stay safety sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, tadi sudah terputar ya teman Pro 2, Our Princess Syahrini dengan lagu terbarunya teman Pro 2 ya, kau yang utama. Ya teman Pro 2, bertiapun kamu tetap yang utama teman Pro 2, apapun yang terjadi Tia harus tetap menemani kamu pastinya di 95,3 Pro 2 FM. Ya teman Pro 2, di pagi hari ini ya kita bakalan update-update dulu nih teman Pro 2. Untuk topik kita di pagi hari ini sudah terpop up ya di Instagram RRI Pro 2 dan besar. Ya teman Pro 2, jangan lupa kepoin Instagram kita ya, karena selama 2 jam ke depan kita bakalan bahas topik yang ada di Instagram. Dan kamu bisa ya curhat-curhat sekarang juga, bisa di WhatsApp kita juga nanti curhatnya teman Pro 2 sambil request lagu, boleh banget ya di 089-6203-2953. Ingat ya, nomor kita yang baru teman Pro 2, belum less than 1 month ya, kita ganti WA teman Pro 2 karena ada trouble yang harus diganti nomornya. So we change the number ya. Jadi teman Pro 2 yang mau request-request, yang mau titip salam, ingat nomor kita sudah yang baru 089-6203-2953. Ya teman Pro 2, kamu bisa curhatin apapun di sana sambil request lagu, boleh voice note juga nanti Tia puterin kalau ada yang mau request dengan menggunakan voice note. Pastinya di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, itu dia tadi, YOLO. Ya, teman Pro 2, lagu terbarunya Kotak. Dan yes, udah sempat diinfokan juga ya kalau Kotak tuh sekarang udah lepas dari labelnya mereka, teman Pro 2. Jadi mereka sekarang mendiri ya. Udah kayak band-band indie, teman Pro 2, mengembangkan diri sendiri. Tapi ya mungkin itu that's better for them, teman Pro 2, karena mereka pengen mengepakkan sayap lebih jauh lagi. Apalagi habis rilis lagu YOLO ini juga. And ya, semua Pro 2 untuk di pagi hari ini ya, udah menit 15 dari pukul 7 WITA, teman Pro 2. Dan waktunya Tia untuk spill dulu nih topik obrolan kita di pagi hari ini. Ya, semua Pro 2, our topic will be last for 2 hours ya, teman Pro 2. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 nantinya kita bakalan bahas tentang jeng. Apa sih, teman Pro 2? Makna happy birthday buat kamu. Alias, teman Pro 2, apa sih makna dari hari ulang tahun untuk kamu sendiri nih? Dari kan kita semua punya tanggal ulang tahunnya masing-masing ya, teman Pro 2. Everyone's got their birthday, teman Pro 2. Jadi gimana sih makna hari ulang tahun buat kamu, teman Pro 2? Apakah something special? Very special? Atau ya like regularly, teman Pro 2? Biasa aja. Langsung ya, teman Pro 2, dicurhatin di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Isiin aja kolom boxnya, teman Pro 2. Kalau misalnya kurang, langsung DM bisa atau WhatsApp kita di 089 6220 953.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Yes, itu dia tadi Katy Perry dengan Harley Since Hawaii, teman berdua. Nih, kalau misalnya bisa berdoa ya, tiba-tiba kayak aku pengen tiba-tiba ada di Hawaii, aku pengen tiba-tiba ada di sini, di Labuan Bajo, pengen di sana, di sini. Kalau bisa ya, ada pintu kemana saja ya. Tapi teman berdua, daripada kamu berharap sesuatu yang agak impossible ya rasanya teman berdua, better kamu berdoa yang baik, apalagi di hari ulang tahun kamu, teman berdua. Siapa nih yang di Oktober ulang tahun? Let's win.

Ya, semua berdua pastinya ya, untuk yang ulang tahun di bulan Oktober, selamat hari ulang tahun dan selamat datang juga Oktober, because it's already 1 October 2026. Jadi untuk kamu yang berulang tahun, semoga semuanya happy, lancar, dan mulai deh kamu curhatin dulu teman berdua di story Instagram dari Produ dan Pasar. Apa sih sebenarnya makna ulang tahun buat kamu teman berdua, apalagi yang ulang tahun di bulan Oktober ini? Pantauan terkini sih penyiar kita nggak ada ya di bulan Oktober, teman berdua. September kemarin tuh baru rame tuh ya teman berdua. So untuk kamu yang ulang tahun, semoga kamu selalu dirayakan dimanapun dan kapanpun teman berdua, dan pastinya Tia mendoakan untuk kamu semua yang di hari lahirnya di bulan Oktober ini semoga selalu happy sambil dengerin RRI Produ dan Pasar juga biar makin dirayakan. Langsung aja Tia puterin, ini dia Nadine Yamiza.

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

Ya, siapa yang langsung menjadi terasa orang yang paling tersakiti gara-gara dengerin lagu tadi, teman Pro 2? Yes, of course ya, karena lagu tadi adalah salah satu lagu yang I'll take my pride. Kayak langsung rasanya semuanya tuh sudah aku usahakan, tapi ternyata semuanya tuh zong, teman Pro 2. Sama seperti sinyal wifi di kantor sudah diusahakan ya sama Mas Febri, sama another staff kita, tapi ternyata masih ya belum baik-baik saja sampai saat ini, teman Pro 2. So untuk kamu nih yang juga bermasalah, coba deh dilaporin dulu wifi-nya ke pusatnya, teman Pro 2, because it's the same things here in RRI, teman Pro 2 ya. But by the way, ini bebas way, teman Pro 2. Ini pastinya tidak menyurutkan Tia untuk mengingatkan kamu, jangan lupa buat nge-food sekarang juga, karena Tia masih open ya di station until 9 AM, teman Pro 2. Sebelum nanti kita bakalan update info terkini in 1 hour, start from 9 until 10 AM. Kalau 9 until 10 PM kan nanti ada today's recap ya, bukan sama Tia ya, teman Pro 2. And yes, yes, yes, of course dia bakalan nemenin kamu di mostly di pagi, siang, sore, malam. Nah, enggak, beneran pagi dan siang, teman Pro 2, because that's my free time. And then untuk kamu yang sekarang lagi free, yuk coba dibuka dulu Instagram RRI Pro 2 dan Pasar sambil kamu vote ya, teman Pro 2, which one enggak tuh. Gimana sih kamu memaknai dari hari ulang tahun kamu, teman Pro 2? Apakah itu sesuatu yang spesial atau malah ada cerita sedih di baliknya, teman Pro 2? Boleh deh dicurhatin dulu di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar sekarang juga. Bentar lagi Tia bakalan bahas lebih jauh, teman Pro 2. Pastinya nemenin kamu in this morning vibes. Dan Tia juga sekali lagi ngucapin selamat ulang tahun untuk kamu yang ulang tahun di awal Oktober 2026 ini. Gimana kira-kira Oktober kamu, teman Pro 2? Apakah ekspektasimu akan sesuatu yang berkesan, sesuatu yang sibuk, hektik, atau malah udah kebayang nih kamu mau seperti apa di bulan Oktober ini, teman Pro 2? So go langsung curhatin sekarang juga ya di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar tentang sespesial apa sih hari ulang tahun di dalam benakmu. Langsung aja ya dicurhatin sekarang juga, Tia tungguin sampai jam 9 nanti. Jadi jangan sampai telat, teman Pro 2, nanti malah keburu Tia update info lain ya. Jadi sekarang juga, let's go di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, sama berdua itu dia tadi Iconic by Mistake. Tapi kalau misalnya kamu merasa hari kelahiran kamu itu adalah mistake, no way, teman-teman berdua. Hari kelahiran kamu adalah miracle for yourself and pastinya for your family. Jadi jangan sampai kamu menyalahkan dirimu sendiri atas segalanya, teman-teman berdua. So once again I would like to say happy birthday untuk kamu ya yang berulang tahun di bulan Oktober ini, teman-teman berdua. I hope everything is great di bulan ini karena pastinya Tia akan nemenin kamu juga di sejam ke depan. Dan mostly kalau Tia nemenin kamu di Oktober ini sih pagi-pagi, teman-teman berdua. Jadi mari kita bakar semangat ini pagi-pagi. Setelah tadi ada banyak banget lagu yang sudah Tia putarkan, teman-teman berdua, dengan semarak gebiar banget. Dan hari ini tanggal 1 Jumat, teman-teman berdua, hari apa? Yes, hari kesaktian Pancasila juga. Gimana nih? Kamu udah apel pagi ini, teman-teman berdua? Karena kalau di RRI sih sudah ya, teman-teman berdua. Dan Tia of course tugasnya adalah menjaga studio ini. Jadi untuk kamu teman-teman berdua yang pagi hari ini sudah apel, pastinya paham dong ya kenapa ada apel pagi-pagi. Pastinya juga untuk memperingati hari kesaktian Pancasila, teman-teman berdua. Should I say happy birthday teman-teman berdua untuk hari ini? Pastinya untuk orang-orang aja deh. Kalau untuk hari kesaktian Pancasila, happy birthday agak aneh ya. Jadi teman-teman berdua, pastinya once again selamat ulang tahun untuk kamu yang October people nih. Jadi semoga hari kamu selalu happy. Dan pastinya stay listening 95.3 RRI, Pro 2 dan Pasar.